0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Kreatif itu bukan cuma soal jualan karya, tapi tentang bagaimana ide, hobi, dan keunikan anak muda bisa berubah menjadi peluang nyata. Dari konten digital, desain, musik, kuliner, fashion, sampai UMKM berbasis budaya lokal, semuanya punya ruang tumbuh di era sekarang. Anak muda gak harus nunggu mapan untuk berkarya, cukup berani mulai, konsisten, dan adaptif dengan teknologi. Media sosial dan platform digital bikin karya lokal bisa tembus pasar global tanpa modal besar. Disinilah ekonomi kreatif menjadi jalan untuk anak muda tetap relevan, mandiri secara ekonomi, dan punya dampak sosial. Kreativitas bukan lagi pelengkap, tapi

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya. Gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus, makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
1: Shh, biarkan lalat gusar.

0: Produk lokal merupakan cerminan identitas nasional yang lahir dari nilai, budaya, dan kreativitas bangsa. Setiap desain, rasa, dan fungsi membawa karakter Indonesia yang sangat khas. Identitas ini membedakan kita dari bangsa lain di tengah arus globalisasi. Ketika produk lokal digunakan dalam keseharian, jati diri bangsa ikut ditampilkan. Produk dalam negeri bukan sekedar barang, tapi simbol kemandirian. Semakin sering dipilih, semakin kuat identitas itu tertanam. Kebanggaan nasional tumbuh dari hal-hal sederhana yang konsisten. Produk lokal juga menjadi duta budaya di pasar global. Dari produk yang kita pakai, Indonesia akan semakin dikenal dan dihargai.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan.
2: Iya, Sintan.
1: Intan, sini, kau dulu suruh sini duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: sini.
2: Loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah, sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki, kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, tertawa tidak hanya membuat suasana hati menjadi lebih baik, tetapi juga memiliki manfaat bagi kesehatan. Menurut psychological science, orang yang lebih sering tertawa cenderung memiliki tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi. Kondisi ini secara tidak langsung berdampak positif bagi kesehatan jangka panjang dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk lebih sering tertawa dan tidak terlalu membebani diri dengan pikiran berlebihan. Terkadang, yang kita butuhkan bukan perawatan mahal, melainkan canda ringan dari orang terdekat yang mampu membuat kita tersenyum kembali.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: finally free, finally.
1: Finally Free dari Joshua Bezer nih teman-teman, Prodo mengantarkan kita ke pukul 7.52 waktu Indonesia Barat. Ya, dan masih di sepeda selamat pagi teman Prodo, masih aku hadirkan informasi menarik nih. Kali ini yang bergabung ya, aku bahas tentang makeup nih. Setelah pakai pensil alis untuk mengisi bagian kosong ya, selanjutnya adalah menggunakan maskara yang berfungsi membuat mata menjadi lebih hidup karena memiliki efek lentik dan juga tebal. Jika kamu ingin maskara yang lebih tahan lama, pilihlah maskara yang smudge proof atau waterproof nih.

0: untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
1: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
0: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya, dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman, kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya, artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan, predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya, ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya, yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang, padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti, padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
1: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung. Bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah, naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.

0: harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan nih. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi. Faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satuannya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
1: Dulu, hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas. Mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
0: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat. Ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termaksud ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
1: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk. bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
2: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuk yang adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari

0: bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
1: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering dihalai di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya, lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri, gitu loh. Kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
0: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka

Oke teman-teman, Pradua gak kerasa sudah 57 menit meninggalkan pukul 8 pada pagi hari ini. Tortinya kebersamaan kita di Sepada sudah berakhir. Jangan mana-mana dulu karena habis ini bakalan ada triple noise. Jadi buat kamu tetap stay tune aja. Dimana lagi kalau bukan di 94,8 Pradua FM, teman terbaik kamu.

Indonesia selalu menegaskan komitmennya untuk menjadi negara penengah dalam konflik global. Prinsip diplomasi menjadi dasar dalam menyikapi perang di berbagai belahan dunia. Melalui keterlibatan aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia mendorong dialog dan penyelesaian damai. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kekuatan bukan hanya soal militer, tapi juga soal diplomasi. Indonesia adalah salah satu negara yang masih konsisten pada misi perdamaian meski dunia dilanda ketegangan. Negara kita menunjukkan bahwa identitas nasional mampu menjadi jembatan antar bangsa. Pesan utamanya, Indonesia hadir bukan untuk memihak, tapi adalah untuk menjaga harmoni global.

94,8 Produ FM, teman terbaik kamu. Saatnya kita ada di ajang Triple Noise, teman-teman Produ 2, di jam 9 ini sampai nanti ke jam 10 ya. Dan di Triple Noise seperti biasa, aku bakal hadirkan informasi yang berkaitan dengan hal-hal yang berbau judol terus juga korupsi and narkoba ya. Tapi kali ini aku mau bahas mengenai kayak peran anak muda itu dalam melawan korupsi. Jadi kita tuh jangan hanya menjadi penonton aja nih, tapi kita juga harus ikut ambil andil dalam melawan korupsi. Kita seringkali melihat bahwasanya kasus korupsi di Indonesia itu sudah sangat banyak ya, apalagi kalau misalnya kita perhatikan itu pelakunya itu rata-rata adalah pejabat daerah. Nah, jadi anak muda ini sebenarnya memiliki kekuatan besar untuk mengubah jalannya sejarah dan meruntuhkan budaya korupsi di Indonesia. Jadi sebagai kelompok mayoritas yang melek teknologi, generasi muda nggak boleh hanya menjadi penonton aja nih, tapi harus menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga transparan. Jadi kenapa sih peran anak muda itu begitu krusial? Karena jumlahnya mayoritas dan ini mendominasi struktur demografi Indonesia saat ini. Terus juga anak muda itu lebih melek teknologi dibandingkan generasi yang lama gitu. Terus juga pikiran kritis. Jadi biasanya anak muda ini belum terkontaminasi oleh sistem birokrasi yang korup dan juga merupakan agen perubahan nih. Dan anak muda itu memiliki energi besar untuk menggerakkan masa. Jadi apa aja nih yang harus dilakukan oleh anak muda? Nanti aku bakal balik lagi dengan informasinya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus, sana.
4: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7.

di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Barangku tentunya teman berdua di Triple Noise ya. Jadi kita sebagai anak muda itu harus melakukan langkah-langkah nyata ya dalam melawan korupsi. Yang pertama, membangun integritas diri. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan ya bagi anak sekolah itu adalah menolak menyontek saat ujian sekolah atau kuliah. Ini nih. Siapa di sini yang waktu zaman sekolahnya itu sering nyontek pas ujian sekolah? Bahkan kayak terlalu ekstrim ya. Waktu itu aku pernah lihat teman aku. Jadi kayak saling bekerja sama gitu loh. Apa ya, waktu itu yang satu ngajak ngobrol gurunya. Jadi gurunya ini kebetulan suka ngobrol ya, suka yapping. Satu ngajak ngobrol gurunya, yang lain nyontek gitu. Wah, memang satu kerjasama yang luar biasa ya. Tapi itu jangan ditiru ya, tidak boleh ya. Terus juga yang kedua, tidak menyuap petugas saat terkena tilang lalu lintas. Nah, ini tuh sering terjadi di kota-kota besar ya. Kayak untuk menyelesaikan persoalan di jalan, ya udah kita stop aja nih petugasnya gitu. Terus yang ketiga, menolak memberikan uang pelicin untuk mempermudah administrasi. Nah, siapa di sini yang pernah melakukan hal itu? Yo, introspeksi diri ya. Terus juga jujur dalam mengelola keuangan organisasi kampus atau komunitas. Nah, kalau soal ini tuh rata-rata mungkin kebanyakan orang jujur ya, hanya beberapa oknum gitu. Tapi untuk membangun integritas diri ini sendiri agak sedikit sulit ya, teman-teman berdua, karena itu tuh udah jadi budaya gitu loh. Kayak misalnya lagi ujian sekolah atau kuliah, nyontek itu sering dilakukan ya. Terus juga menyuap petugas saat terkena tilang lalu lintas, ini juga sometimes, tapi tidak sering ya. Terus yang kedua, memanfaatkan teknologi dan media sosial. Nah, jadi kayak memviralkan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, terus juga membuat konten edukasi kreatif tentang dampak buruk korupsi, mengawasi anggaran daerah melalui portal keterbukaan informasi, terus juga melaporkan pungutan liar melalui aplikasi pengaduan resmi pemerintah. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh generasi muda dalam melawan korupsi itu sendiri.

Persatuan Indonesia sebagai sila ketiga dasar negara adalah hal yang mendasari berbagai perbedaan dan keberagaman dapat terwujud di Indonesia. Tidak hanya beragam dalam budaya dan suku bangsa, namun dalam 4 tahun sekali, penduduk Indonesia juga diuji persatuannya dalam pemilihan para wakil rakyat. Momen perbedaan pilihan dan pandangan politik ini menjadi salah satu penentu apakah Indonesia mampu tetap berada dalam keselarasan, harmoni, dan kerjasama antar penduduknya atau tidak. Momen pemilihan para wakil rakyat ini juga menciptakan kesadaran betapa penting menghargai keberagaman dan membangun hubungan yang saling menguntungkan antar kelompok yang berbeda tanpa memandang perbedaan tersebut sebagai sumber permasalahan. Sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang damai dan berkembang.

0: Apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Halo teman-teman Pre2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer, tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda aja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Istilah kutu buku ternyata dahulunya bukan merujuk pada orang yang suka membaca, namun pada seseorang yang egois karena menghabiskan waktu mereka untuk membaca dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Hal ini pun muncul setelah penemuan hewan jenis serangga, kumbang biskuit atau drugstore beetle, dan kumbang tembakau atau cigarette beetle. Dua jenis serangga ini hidup bahkan berkembang di dalam buku. Kemudian, mereka merusak dan memakan buku tersebut.
1: Oke teman-teman, Pradua gak kerasa sudah 59 menit meninggalkan pukul 9 pada pagi hari ini. Itu artinya kebersamaan kita di Triple Noise itu sudah berakhir. Jangan kemana-mana dulu karena habis ini bakalan ada rekan Emil yang akan menemani kebersamaan kamu hingga nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. So aku Safi pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Di tepat pukul 10 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info.

Waralaba Pengabdi Setan Origin akan berdiri sebagai cerita prequel ya. Dan tentunya film tersebut juga mengungkapkan asal-usul sakte dan juga perjanjian dengan iblis yang menjadi sumber teror dalam dua film tersebut. Dan beralih ke informasi berikutnya, teman produksi film Warga Rusun 609 mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius nih teman produksi. Dan tentunya cerita tersebut memadu-madankan konflik sosial, unsur mistis dan komedi melalui kehidupan warga dengan karakter yang beragam. Datunya konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal mereka dan juga rencana relokasi. Dan situasi juga semakin sulit teman produksi setelah arwah bunga muncul dan juga menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. And the last not but least, teman produksi, kita beralih ke berita internasional. NBC mengumumkan jajaran pemeran terbaru dalam drama Your Ground yang mengangkat kisah romansa anak muda dan juga baseball. Jadi drama ini mengikuti perjalanan seorang pemain baseball yang berusaha kembali ke lapangan setelah karirnya terhenti. Jadi teman produksi Your Ground ini menampilkan Gong Myung ini sebagai pemain baseball yang mengalami kemunduran besar dalam perjalanan karirnya. Dan tentunya pertemuan dengan mantan pengecara yang kini menjadi agen olahraga membuka perjalanan baru untuk kembali bertanding. Dan teman produksi, itulah informasi yang dapat aku sampaikan dalam Produa Info.

Oke, teman Pro 2 masih di Slowpot Kepala Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Balik lagi di Pro 2 RR Bukit Tinggi bareng Ebel tuh di hari ini, di hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026. Dan tentunya nanti aku bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan dari jam 10 ini sampai ke jam 3 sore nanti. Tentunya dengan beragam acara yang udah aku siapin buat kamu di hari ini teman Pro 2. Nah, kira-kira ada apa aja nih Emil? Banyak banget teman-teman ya. Ada apa aja dari jam 10 sampai ke jam 12 kita itu ada zona musik kamu ya, yang selalu nemenin kamu setiap hari dengan lagu-lagu yang kalian request, yang akan kalian request di Pro 2 RR Bukit Tinggi teman Pro 2. Dan dari jam 12 sampai ke jam 1 kita ada Funtertainment, kita nanti bakal update dunia selebritis dari dunia entertainment lah pokoknya teman Pro 2 ya, yang up to date ya, yang bakal aku beriin, aku kasih buat kalian semua teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya dari jam 1 sampai ke jam 2 kita ada sport, Pro 2 Sport. Nanti kita bakal bahas dunia olahraga dari nasional maupun mancanegara teman Pro 2. Dan juga nanti terakhir kita tutup dengan asiknya bisnis dari jam 2 sampai ke jam 3 sore nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, aku tunggu request kalian di siang hari ini teman Pro 2 ya, dari jam 10 sampai ke jam 12. Caranya gue bakal langsung aja ke Instagram kita di @pro2bukittinggi ya. Dan kalau misalnya mau di WhatsApp kita boleh banget di 0811-6699-480. Nah, gampang banget ya. So teman Pro 2, aku tunggu requestan kalian. Sembari menunggu requestan kalian, ini aku bakal muterin requestan yang udah masuk melalui WhatsApp kita. Katanya ada yang mau diputerin lagunya Selesai dari Sabrina Leonor nih. Dan juga nanti ada yang mau diputerin lagi nih lagu yang lainnya. So, jangan kemana-mana. Ini dia lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di Slow Word Kopal Teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu Teman Pro 2 ya. Dan kita masih di zona musik kamu untuk di siang hari ini di jam 10 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di siang hari ini Teman Pro 2 yang ada di WA kita ini ya. Dari siapa nih kira-kira? Dari 08238513 sekian. Mana nih? Pagi menjelang siang Emil, pagi juga Bang. Dari Vicky di hour atas nih. Ih, deket ya kita. Dan request lagu Astaga Bercanda. Makasih Emil, semangat siarannya. Siap. Di sini lagunya udah aku siapin buat Abang ya. So, nanti kita bakal puterin lagunya Astaga Bercanda dari Akbar Syala dan juga Mingse. Kemudian ada juga yang mau diputerin ini dari apa kayaknya? Dari pendengar kita di Instagram Teman Pro 2 ya. Dia mau diputerin juga katanya lagunya siapa kira-kira? Yang paling banyak di sini di request lagunya ini Mesahira di ujung minggu ya. Jadi nanti setelah lagunya Fajar Nur nanti kita baru putarkan lagunya Mesahira yang judulnya di ujung minggu. So, Teman Pro 2 jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Apakah Anda tahu profesi tertua di dunia? Jawabannya adalah dokter gigi. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada tengkorak kaula muda. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain yang menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia.
1: Yah, borong-borong.
2: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.

Masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dan teman Pro 2 ya. Kita bakal lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di hari ini. Tadi kita udah di WhatsApp, sekarang kita bakal berpindah ke Instagram teman Pro 2 ya. Kira-kira ada siapa nih yang bakal request di tanggal 3 kali ini ya. Ini ada dari, bentar, ada Kak Dewi, dari Kak Dewi Kurnia 53. Katanya dia mau diputerin Salah Apa Aku dari Fajar Nur nih. Dan sehat selalu Kak, dan juga salam buat kakak di Surabaya katanya. Siap, nanti semoga kakak kamu ya Kak Dewi Kurnia lagi dengerin aku sekarang di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Dan nanti setelah ini lagunya bakal aku puterin, yaitu Salah Apa Aku dari Fajar Nur ya. Selanjutnya ada yang mau diputerin juga, ada dari Kak Andin Yawati 18 di Bali nih. Katanya dia mau diputerin lagunya Alama dari Rizky Febian. Boleh, boleh banget. Nanti setelah Fajar Nur ya yang Salah Apa Aku. Dan dia ada salam nih, panjang kayaknya nih. Hai hai Kak Emil, halo. Ini Kak Surya Selalu. Halo Kak Surya Selalu, saya ada juga bahagia selalu ya Kak Emil. Semangat siarannya ya, thank you. Aduh, tambah semangat aku siarannya teman Pro 2 ya, gara-gara Kak Surya Selalu nih ngasih semangat. Dan juga kalian yang udah request di Pro 2 Bukit 3 hari ini ya. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, aku puterin dua lagu di sesi ini. Ada lagunya Fajar Nur Salah Apa Aku dan juga Alama dari Adrian Khalif dan juga Rizky Febian. So jangan kemana-mana, terus saya cuci di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.
3: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
4: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
3: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
4: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
3: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
4: Ah, lihat saja nanti ya. Akan ku balas kalian semua.
3: Shh, biarkan lalat gusar.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gak keras sudah hampir 57 menit kita meninggalkan pukul 10 atau di jam 10 hari ini, Tama Pro 2. Itu tandanya di part yang pertama di zona musik kamu kali ini akan berakhir, Tama Pro 2 ya. Tapi Tama Pro 2 gak perlu khawatir, masih ada 1 jam kebersamaan kita di zona musik kamu. Dan aku juga masih nunggu requestan kalian masuk di siang hari ini ya. So jangan kemana-mana, sekali lagi terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Udah di jam 11:12 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi dengan request kalian yang udah masuk kali ini. Dan aku bakal move to WhatsApp kita, teman Pro 2, untuk di siang hari ini ya. Dan juga teman Pro 2 di wilayah Kota Bukit Tinggi sekarang, kalau misalnya kalian nyadar ya, kalau misalnya kalian ngeh, ini lagi ada kabut-kabut dikit nih teman Pro 2 ya, ada asap-asap kabut. Jadi buat kalian mau misalnya mau berkeluaran gak tuh, kalau pengen keluar ya, kalau bisa pakai masker kali ya, kalau enggak pakai masker, tapi bukan masker wajah ya teman Pro 2 ya, masker yang benar-benar menutup mulut dan juga hidung gitu. Dan teman-teman, nanti kita lanjut lagi dengan requestan kalian di siang hari ini. Katanya ada yang mau diputarin lagunya Sampai Jadi Debu dari Banda Naira. Boleh banget. Dan ini lagunya udah aku siapin buat kamu di siang hari ini ya. Dan ini permintaan request dari 0812 6856 sekian. Dan juga ada satu lagi orang katanya mau diputarin lagunya Mua dari Aruma ya. Ini special request dari 0823-7600 sekian. So teman Pro 2, aku puterin dua lagu di sesi ini. So jangan kemana-mana, terus saya cuni Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Kepikiran nggak kalau apa yang kamu makan hari ini sebenarnya investasi buat seberapa produktif kamu 10 tahun lagi? Menjamin ketersediaan pangan yang sehat itu jadi prioritas utama kita sekarang. Ini bukan cuma soal stok beras di pasar aja, tapi gimana kita semua, terutama kamu para anak muda, bisa dapat akses ke makanan yang bergizi dan berkualitas tinggi. Yuk kita mulai apresiasi hasil bumi dari petani lokal kita sendiri. Coba deh lebih sering belanja di sekitar kamu, pilih bahan yang segar, dan yang paling penting, jangan pernah sisain makanan di piring kamu ya. Karena Indonesia yang kuat dan sehat itu mulainya dari piring makan kita hari ini.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobat Koma 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan aku bakal puterin selanjutnya lagu-lagu yang udah kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi. Ini udah banyak yang masuk banget, teman Pro 2, di WA kita di 0811 6699 480. Nah, ini yang pertama, ada yang mau request lagunya Malik and the Essentials yang judulnya Kumpul Bocah, teman Pro 2 ya. Dan lagu ini special request dari 0857 0928 sekian ya. Dan setelah ini lagunya bakal aku puterin buat kamu, teman Pro 2. Dan kemudian ada juga yang mau diputerin lagunya Tiara Andini yang judulnya Kalah Lagi, teman Pro 2 ya. Ini juga special request dari 0838 1631 sekian. Dan lagunya di sini udah aku siapin buat kamu, teman Pro 2. So jangan kemana-mana, terus stay tune aja dulu di Pro 2 RR Bukit Tinggi. Jangan beralih channel dulu ya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Wow.

0: Hai teman-teman Pro 2, mau siangmu biar makin asik? Yuk gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
4: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman Prodo, masih di Selamat Kemalaman Prodo FM. Teman terbaik kamu, teman Prodo. Dan kita lanjut lagi dengan requestan kalian yang udah masuk di hari ini ya. Dan kita bakal switch on dulu ke Instagram teman Prodo. Dan ini ada requestan Kak Eliz ya. Dia mau request katanya lagunya Kaitna dan juga Monita Tahala yang judulnya Titik Nadir nih. Kok dari tadi lagunya sedih semua ya teman Prodo? Bukan sedih sih, yang nadanya tuh low semua gitu ya. Tapi gak apa-apa, di sini udah aku siapin lagunya buat kamu teman Prodo ya. Dan terakhir ini, bukan terakhir sih, maksudnya di sesi ini ada dari Kak Saya Kira Putri. Dia katanya mau diputerin lagunya Gracia Abrams. Abrams ya, yang judulnya Good Reason. Dan ini lagi-lagi ini lagunya low ya. So teman Prodo, udah aku siapin dulu lagu di sesi ini. Ada lagunya Titik Nadir dan juga Good Reason. So jangan kemana-mana, terus saya cuci Prodo RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
2: Kakak beli kue donat loh.
3: Mau. Adek mau, Kak.
2: Tapi cuci tangan dulu ya.
3: Sudah, Kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
2: Ayo ikut kakak ke belakang, kita cuci tangan yang benar.
3: Memangnya yang tadi salah ya?
2: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
3: Kenapa harus begitu, Kak?
2: Supaya kumannya mati.
3: Kuman itu apa?
2: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
3: Adek gak mau sakit perut, Kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
2: Ayo kita cuci tangan yang benar.
3: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2, itu dia lagunya Nona ya, dengan Hong ya, yang mana lagu ini sangat booming banget teman Pro 2 ya, di Indonesia dan juga bahkan sampai ke luar negeri nih lagunya. Dan teman Pro 2, gak kerasa udah 54 menit kita meninggalkan pukul 11 waktu di hari ini teman-teman ya. Dan itu tandanya kebersamaan kita dalam acara Zona Musik Kamu akan segera berakhir. Sayang banget teman Pro 2, padahal masih banyak lagi lagu-lagu yang bakal kalian puterin di Pro 2 Bukit Tinggi. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti malam di jam 9 masih bisa kok kalian request di Pro 2 Bukit Tinggi ya. Dan teman Pro 2, ada satu lagu terakhir kali ya untuk menutup kebersamaan kita atau perjumpaan kita di Zona Musik Kamu kali ini. Ada special request dari 082171391 Selamat pagi, udah siang. Oh ada menjelang siangnya ya. Selamat pagi menjelang siang kak, mau request lagu Percuma dari Malini. Terima kasih, sama-sama. Dan ini lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita teman Pro 2. Jangan kemana-mana, nanti setelah ini bakal ada Fun Entertainment yang bakal nemenin kamu dari jam 12 sampai ke jam 1 siang nanti. Terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.
1: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
0: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
1: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama. Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit. Tidak tahu berterima kasih.
0: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
1: Jaga persatuan bangsa.
3: Jaga persatuan bangsa.
5: NKRI.

Halo teman Prodo, masih di Slow Pod Kowal 8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, balik lagi bareng aku Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman Pro 2, di jam 12.15 menit waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kita udah berada dalam acara bukan zona musik kamu lagi ya, Funtertainment teman Pro 2 ya, di hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Dan tentunya di kesempatan kali ini kan kita udah di Funtertainment ya, yang sesuai aku bilang tadi teman Pro 2 di awal, aku bakal bahas dunia hiburan, dunia entertainment, kira-kira ada update terbaru apa nih. Dan hari ini aku bakal hadirkan informasi mengenai Roni Parulian hadirkan cerita kehidupan dalam album Dunia dan juga Seisinya. Nah, kira-kira seperti apa teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita hadirkan dulu, kita bakal break terlebih dahulu teman Pro 2, karena nanti di jam 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, nanti kita akan sama-sama kumandangkan seruan azan Zuhur ya untuk di siang hari ini. So, sebelum nanti berkumandangnya seruan azan Zuhur, nanti kita hadirkan dulu lagu-lagu bernuansa Islami. Dan jangan kemana-mana dulu pastinya, terus saya cuy di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengara, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, dan kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu zuhur untuk siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmuda allazi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih balik lagi bareng Emil di Prodo Bukit Tinggi ya untuk di hari ini, teman-teman. Dan hari ini kita masih di Funtertainment untuk edisi Kamis 3 September 2026. Dan teman Prodo, sebelum kita lanjut ke informasi yang bakal aku sampaikan di hari ini, teman Prodo, ya aku mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat teman-teman di wilayah Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan jangan lupa buat makan siang, teman Prodo, ya. Ini momen yang pas banget buat kalian lunch ya, bahasa akunya, bahasa kampung akunya, teman Pro 2 ya. Dan untuk pembahasan tadi yang seperti aku bilang, yaitu Roni Parulian hadirkan cerita kehidupan dalam album yang terbaru, yaitu Dunia dan Seisinya. Jadi Roni Parulian ini memasuki babak yang terbaru melalui album keduanya bertajuk Dunia dan juga Seisinya. Jadi album ini mengangkat cerita tentang kehidupan manusia dan juga beragam warna kesehariannya. Dan tentunya album tersebut juga melanjutkan ya, teman Pro 2 ya, perjalanan musikal Roni, di mana setelah Rahasia Pertama dirilis pada 2025 ya, dan tentunya dua single terbarunya yaitu Waltz Akhir Zaman dan juga Februari turut masuk dalam daftar lagunya. Dan nomor 2, berbeda dari album sebelumnya, ternyata ini Roni di sini katanya melihat karya keduanya ini sebagai bagian dari proses pendewasaan diri ya, dan juga pendewasaan bermusiknya dia. Dan Roni ini nih sekarang ini dia lebih memahami arah musik dan juga karya yang ingin diperkenalkan kepada pendengarnya. Teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, so jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sofia. Merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Chua bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Chua dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Chua dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Halo teman Pro 2, mau dengerin Emil siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu tidak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RR Bukit Tinggi. Teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, masih di entertainment di hari ini ya teman-teman, tapi udah di jam 12 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi pembahasan kita, yaitu Roni Tur juga terlibat dalam penulisan sejumlah lagu keduanya ya, di album keduanya. Dan tentunya pengalaman tumbuh bersama musik Batak dan juga lagu-lagu lama itu udah turut mengaruhi karyanya tersebut. Jadi melalui dunia dan juga seisinya, Roni ini ingin mencoba mengajak pendengar untuk memahami pola kehidupan sehari-hari. Menurutnya setiap hari memiliki warna dan juga cerita yang berbeda. Dan tentunya dia juga nyambut nih 10 lagu dalam album tersebut, tentunya bercerita tentang cinta dan juga kehidupan manusia. Tema ini sebenarnya bisa menjadi benang merah yang menghubungkan seluruh materi albumnya katanya. Dan cerita teman Pro 2 memperkaya warna musiknya juga nih. Roni menggandeng sejumlah produser nih ya dalam proses pengerjaan albumnya, dan juga seperti Krisna Tria, Slava Pratomo, Petra Sihombing, dan juga Randy Pandugo terlibat dalam proyek ini. Dan tentunya album Dunia dan Seisinya dijadwalkan rilis pada Jumat 4 September 2006. Dan tentunya perilisan album tersebut juga disertai pengalaman penggalangan dana untuk masyarakat NTT melalui platform Kita Bisa ya. Dan nomor 2, jangan kemana-mana, selain ini bakal ada informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Funtertainment hari ini. Dan nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Sport yang bakal nemenin kamu dari jam 2 sampai ke jam 3 nanti. Jam 2 ya. Dari jam 1 sampai ke jam 2 nanti ya. So jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan di jam 1 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, kita sudah berada dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini ya. Dan untuk berita olahraga di hari ini, aku akan hadirkan informasi mengenai Sabar dan juga Reza, yang mana dia akan melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Jadi ganda putra Sabar Karyawan Gutama dan juga Muhammad Reza Pahlevi Isyafahani ini melangkah ke babak 16 besar China Masters 2026. Dan tentunya Sabar Reza ini juga merupakan unggulan ke-6, menang di atas pasangan Korea Selatan yaitu Kang Min Hyuk dan juga Ki Dong Jol. Kira-kira kelanjutannya seperti apa? Nanti kita bahas sama Pro 2. Terus saja dulu stay tune di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: fakta-fakta seputar dunia olahraga belum? Setiap hari jam 1 siang, ada Pro2 Sport yang bakal nemenin kamu dengan berita olahraga paling hot, tips olahraga, dan obrolan seru soal dunia olahraga. Gak cuma itu, kita juga punya info seputar atlet yang lagi naik daun loh. So, jangan sampai kelewatan ya. Pro2 Sport, keep your game on. Setiap hari jam 1 siang, cuma di Pro2 Bukit Tinggi.
1: Teman-teman Pro2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan masih di Pro 2 Sport di hari ini di jam 1.24 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya teman Pro 2 Sabar dan juga Reza ini memenangkan secara strike set 21-18, 21-16 dalam tempo 43 menit. Dan tentunya pertemuan kedua mereka dengan pasangan Kang Ki ini berlangsung di lapangan 1 Shenzhen Arena Tiongkok di Rabu 2 September 2006 kemarin. Jadi teman Pro 2, selesai pertandingan, Sabar karyawan Gutama juga mengatakan bahwasannya dirinya sangat bersyukur nih diberikan kelancaran di pertandingan ini. Dan tentunya lanjutannya selama pertandingan dia dan juga Reza berupaya untuk terus menjaga konsistensi pola permainannya. Dan di sini Sabar juga menjelaskan bahwasannya teman Pro 2 ya, fokus sepanjang pertandingan dia harus terus dijaga nih. Dan menurutnya, menembus pertahanan lawan itu nggak gampang mati, memerlukan kesabaran dalam menyerang pastinya. Dan teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut lagi, saya jalan kemana-mana dulu, terus saya curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah kamu, makanan pedas sering sekali dianggap berbahaya karena dapat memicu gangguan pencernaan. Namun, ternyata ada banyak manfaat dari mengonsumsi makanan pedas dalam jumlah yang wajar. Kandungan capsaicin pada cabai dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu pembakaran kalori. Selain itu, capsaicin juga memiliki sifat antiinflamasi dan dapat meredakan nyeri secara alami. Bahkan, makan makanan pedas bisa memicu pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik. Jadi, makanan pedas bukan hanya soal rasa, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan jika dikonsumsi dengan bijak.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka kepada cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, noh. Yang penting enggak stunting, noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masih di Pro 2 Sport untuk di hari ini di jam 1:37 menit waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2 sabar juga menjelaskan ya, salah satu pemain yang melangkah ke babak 16 besar di China Masters 2026. Jadi sabar ini juga menjelaskan bahwasanya fokus sepanjang pertandingan harus tetap dijaga, dan menurutnya menembus pertahanan lawannya itu gak gampang ya, dan tentunya memerlukan kesabaran dan juga menyerang. Nah, Sabar juga menyebutkan bahwasanya peluang di China Master 2026 itu pasti ada, namun menurutnya ia dan Reza akan melakukan yang terbaik di setiap laga satu demi satu. Begitu katanya teman Pro 2 ya. So teman-teman, jangan kemana-mana dulu, nanti kita lanjut lagi. Terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan.
2: Jangankan untuk internet, untuk telepon, hubungan dengan HP dia itu susah.
3: Nagari Koto Tinggi adalah sebuah desa adat yang berlokasi di Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebuah desa kecil yang terletak di dataran tinggi dengan topografi yang berbukit-bukit dan membentang pada gugusan pegunungan Bukit Barisan. Daerah ini adalah tanah tumpah darah pada masa pemerintahan darurat Republik Indonesia, yang seyogianya menjadi tempat istimewa. Namun sayangnya harapan itu berbanding terbalik dengan kenyataan saat ini. Dituturkan Wali Nagari Koto Tinggi Arman, dengan jumlah penduduk lebih kurang 7.000 jiwa, tersebar di 11 jorong, hidup dengan keterbatasan prasarana komunikasi. Di era transformasi digital saat ini, apapun yang dikerjakan dituntut harus serba cepat. Semua itu terkendala akibat terbatasnya jaringan internet maupun jaringan provider.
2: Kalau masyarakat, nagari kita, nagari yang sudah dijuluki nagari bersejarah, kok kita yang tertinggal? Tentu karena di Koto Tinggi adalah lokasi perjuangan, contohnya Monumen Bela Negara itu, kemudian banyak kantor-kantor yang berada di Koto Tinggi. Kalau sekarang ini kan butuh kita untuk online itu sendiri.
3: Masyarakat pun harus mengurut dada. Lantaran dari 11 jorong, hanya 2 jorong yang tercover salah satu jaringan provider.
2: Dari 11 jorong, itu yang baru handphone yang bisa jaringannya yang agak lancar, itu 2 jorong. Kampung Melayu yang tempat kantor wali negari ini, Kumaro, kalau dipindahkan HP kita tidak bisa lagi dihubungi.
3: Sedangkan untuk jaringan internet, penduduk Nagari Koto Tinggi harus menggunakan voucher agar bisa memanfaatkan jaringan internet yang dikelola oleh pribadi. Seperti yang dituturkan salah seorang masyarakat Jorong Sungai Dodo, Nagari Koto Tinggi, Yazid.
4: Kita beli voucher ada yang 2 jam, 5 jam, terus 10 jam, 30 jam, yang 1 bulan dan juga ada. Itu pun harganya kalau yang paling murah itu untuk 2 jam kita beli 5.000 itu.
3: Bagi masyarakat ekonomi ke bawah, bukan alang kepalang kewalahan menghadapi situasi keterbatasan jaringan ini. Karena sang anak wajib belajar online di masa pandemi COVID-19.
2: Anak sekolah itu pada umumnya kan daring.
5: Kita beli voucher itu.
2: Inilah keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi kita itu tentu akan menyampaikan keluhan-keluhan ini. Karena kita adalah merupakan aspirasi dari masyarakat. Itu makanya kita sampaikan hal ini kepada pihak-pihak pemerintah. Nah, jadi keluhan masyarakat kita terutama yang ekonomi menengah ke bawah. Dengan apa dia tuh? Sedangkan untuk kebutuhan hidupnya saja susah. Voucher kita setiap hari anak-anaknya untuk apa? Dan yang 2 atau 3 nanti akan susah nih. Kalau tipenya voucher-voucher yang digunakan oleh wifi secara pribadi ini. Nah, inilah kendalanya. Bahkan ada juga yang masyarakat itu mohon kepada nagari, Pak, ini kita belajar daring, ada dananya kita untuk beli voucher dan begininya, tidak ada, Pak. Nah, mohon bantu dari nagari, berkaitan dengan COVID dan sebagainya. Tentu hal ini sulitlah oleh nagari untuk memberikan hal yang semacam itu.
3: Fitrianingsih selaku wakil kurikulum SMA Negeri 1 Gunung Omeh menyatakan hal yang sama.
6: Kalau untuk pembelajaran daring kemarin ini ya, selama berapa itu ada 1 tahun setengah lebih ya, kita melakukan pembelajaran daring memang kurang efektif karena sinyal. Yang pertama itu menyangkut dengan sinyal, kemudian juga menyangkut dengan anak-anak itu tidak semuanya memiliki masing-masing dia itu satu HP atau satu Android. Pasti kalau dia daring itu dia bergabung dengan adiknya atau kakaknya gitu. Jadi nggak semuanya tepat waktu pas daring kita laksanakan. Pelaksanaan daring itu nggak pas yang seperti jam yang kita inginkan. Karena anak-anak ini dia butuh mencari sinyal ke suatu titik yang berhubungan dengan wifi-nya ada gitu. Itu masalahnya. Jadi pesan yang kita sampaikan tidak akurat jadinya atau tidak langsung ke anak-anak pada jam yang kita inginkan atau pada waktu yang kita inginkan. Jadi kualitas pembelajaran kita lakukan jadinya tidak berkurang.
3: Para murid pun ikut mengeluhkan keterbatasan jaringan ini.
7: Saya Ramala Fitri dari kelas 12 IPS. Kalau menurut saya kayak susah gitu, apalagi kalau di sini kan sinyal susah. Di sini cuma ada wifi. Wifi-nya tuh di tempat-tempat tertentu pula gitu. Jadi kalau untuk belajar susah, apalagi belajar pakai HP. jaringan susah, kadang-kadang jaringan wifi itu nggak bagus pula, memahami pelajaran pun juga sulit.
5: Ilham Jaya Kusuma, susah dimengerti pelajarannya, Bu. Jaringan tergantung dari tempat.
3: Biaya voucher internet yang harus dikeluarkan oleh perangkat desa pun meningkat untuk menggunakan jaringan internet demi kelancaran administrasi kependudukan yang serba online. Meskipun telah ada bantuan jaringan dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, tidak bisa menutupi kebutuhan warga sebab bantuan tersebut terbatas hanya di perkantoran saja. Namun, masih dengan jaringan yang terbatas.
2: Apalagi kantor-kantor kita, kantor camat ada, puskesmas kita ada, wali nagari ada, kantor wa ada. Jadi banyak dinas-dinas instansi pemerintahan yang juga mempergunakan wifi. Apalagi di kantor camat, jaringan internet. Semuanya itu kan mempergunakan wifi. Kita saja di kantor wali nagari itu kadang-kadang 400 per bulan paket dari wifi per orang itu tadi. Jadi kan merepotkan tuh dana nagari kita terkuras ke sana. Data harus online. Kita dipaksa harus cepat, harus begini. Sedangkan kita kondisinya beginilah. Apalagi rekaman KTP di kantor camat nanti, dapodik dari masing-masing sekolah, daftar pendidik dan tenaga kependidikan itu kan online sampai ke Jakarta. Itu. Nah, jadi kita tidak ada punya jaringan itu. Terpaksa lah kita itu kadang-kadang ke Suliki, ke Lembang, untuk di warnet-warnet itu, di warung internet itu kita, sekolah-sekolah kita yang pergi ke sana, kan kasihan kita.
3: Berbagai upaya telah diajukan kepada banyak pihak untuk mendirikan tower bersama maupun tower provider.
2: Masyarakat kita yang datang, itu hampir setiap minggu. Bagaimana Pak permohonannya? Ada tidak realisasinya? Sampai sekarang belum. Bahkan kita memperlihatkan kepada mereka bahwa kita sudah ada tindakan. Kita sudah memasukkan permohonan. Juga kita sudah menyampaikan kepada Kominfo Kabupaten Limpopo kita. Sampai sekarang itu belum juga ada.
3: Apa hendak dikata? Masyarakat Nagari Koto Tinggi hanya bisa tabah demi kemajuan kampungnya. Sabar adalah hal yang harus dilakukan, meski hati telah bosan menunggu. Namun sebuah asa masih mengelora di sanubari masyarakat setempat akan akses komunikasi yang lebih lancar.
7: Kalau harapan dari Fitri, mudah-mudahan pemerintah bisa sinyal yang bagus untuk di desa kami supaya bisa belajar lebih baik. Komunikasi dengan sesama itu bisa, Kak. Susah, jaringan nggak bagus.
8: Ya, harapan kami di sini tentu saja butuh jaringan yang siap selalu untuk mengakses data-data yang harus kami sampaikan ke pihak atasan, bisa di kabupaten atau di perkantoran lain yang terkait. Tentu inginnya jaringan ini bisa samalah dengan daerah-daerah lain.
3: Dari Koto Tinggi, masyarakat menguntai sinyal dalam asa, menanti kemajuan desanya dengan harapan tak terbatas.

Oke, Tama Pro 2 masih di 98,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tama Pro 2 dalam acara Pro 2 Sport untuk di hari ini di jam 1.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan Tama Pro 2 kemenangan Sabar Karyaman dan juga Muhammad Rezi Pahlavi Istafani. Ini tentu jadi langkah awal yang bagus ya buat mereka di China Masters 2026. Dan tentunya mereka juga berhasil melewati pertandingan pertama dengan 2 game langsung nih. Dan juga menarik, dan yang paling menariknya adalah bagaimana mereka tetap sabar menghadapi perlawanan lawan yang cukup solid. Tapi Tama Pro 2, perjalanan mereka ini tentu belum selesai ya. Sabar dan juga Reza ini sendiri memilih untuk nggak terlalu mikirin terlalu jauh dan juga fokus menghadapi pertandingan satu demi satu. Karena memang Tama Pro 2 dalam turnamen sebesar ini bukan cuma soal siapa yang punya permainan yang terbaik, tetapi juga siapa yang paling konsisten menjaga fokus dan juga mental di setiap pertandingannya. Dan Tama Pro 2, kita doakan ya, semoga langkah Reza dan juga Sabar di China Master 2026 itu terus berlanjut nih, dan juga mereka bisa memberikan hasil yang terbaik untuk negara kita tercinta, yaitu Indonesia. Dan tentunya dari lapangan bulu tangkis China Master 2026, kita lanjut ke informasi dan cerita menariknya nanti Tama Pro 2 di jam 2 sampai ke jam 3 dengan acara Asiknya Bisnis. So, Tama Pro 2, jangan kemana-mana dulu, terus saya cun di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo Tom Rudo, masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu Tom Pro 2. Di jam 2 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, kita udah berada dalam acara asiknya bisnis untuk di hari ini Tom Pro 2 ya. Dan hari ini kita bakal bahas bisnis EO ya. Bisnis EO yang menggarap event lari dan juga sepeda nih Tom Pro 2. Jadi kalau biasanya kita dengar EO kan identik dengan wedding organizer atau mungkin konser kali ya. Nah ternyata ada juga loh EO yang fokus menggarap event sport nih, atau sport event seperti fun run, marathon, goes, sampai cycling tour. Jadi sebenarnya Tom Pro 2 bisnisnya ini bukan sekedar bikin acara lalu selesai, enggak Tom Pro 2. Tapi ada juga ngatur semuanya dari konsep, perizinan, venue, dan juga rutenya nih. Kemudian ada juga keamanan sponsor peserta sampai ke pengalaman peserta. Dan paling menariknya Tom Pro 2, olahraga lari dan juga sepeda sekarang itu kan bukan cuma soal kesehatan ya. Banyak orang juga ikut karena memang ingin punya pengalaman, kemudian kayak ingin bertemu komunitas, sekaligus kayak mendapatkan momen yang bisa dibagikan di media sosial mereka. Nah Tom Pro 2, kebetulan inilah yang bisa menjadi peluang bisnis bagi EO. Dan Tom Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus aja di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diambil.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oh, kita mau berdua masuk. Oke, teman Pro 2 masih di 10.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di Asiknya Bisnis kali ini di jam 2 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 ya. Dan tentunya membuat event run atau sepeda itu nggak bisa asal kayak nentuin tanggal dan juga langsung jual tiket ya, teman Pro 2. Jadi IO ini harus menentukan konsepnya terlebih dahulu. Misalnya nih, apakah eventnya fun run, marathon, nike run, charity run, atau cycling event dengan rute tertentu. Nah, setelah konsepnya matang, baru masuk ke teknisnya nih, yaitu mulai dengan menentukan rute, menghitung kapasitas peserta, menyediakan water station, marshal, tenaga medis, keamanan, respek, hingga sistem registrasi. Dan tentunya untuk event sepeda, ya, perhitungan rute dan juga keselamatan juga menjadi perhatian besar, karena peserta menggunakan kendaraan yang bergerak lebih cepat. Nah, kalau dipikir-pikir teman Pro 2 detailnya lumayan banyak juga ya, tapi namanya bisnis tentu nggak cuman soal acara berjalan lancar ya, ada juga satu hal yang wajib dipikirin juga, dari mana pemasukan EO-nya sebenarnya. Nanti kita bakal bahas, so jangan kemana-mana dulu, terus saya coba di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
2: Oh, ini toh video.
3: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Tidak!
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Intermezzo.
8: Halo Tia.
7: Hai juga Rob.
8: Apa bedanya sarung dan kotak?
7: Sarung dan kotak, apa bedanya
8: pikir,
7: ya?
8: Pikir dulu, saya kasih waktu.
7: Kalau sarung itu, ya kalau sarung kan gambarnya emang kotak-kotak. Iya kan?
8: Iya,
7: emang,
8: udah kejawab sih, lagi? Udah kejawab. Tapi yang lengkapnya gini nih.
7: Apa tuh?
8: Kalau sarung itu kata kamu bisa kotak-kotak. Nah, kalau kotak tidak bisa sarung-sarung.
7: Iya. Iya juga ya. Kotak gimana caranya jadi sarung-sarung? Oke. Intermezzo.
9: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
10: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot 8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan balik lagi bareng Emil di Asiknya Bisnis kali ini. Dan tentunya tadi seperti yang pertanyaan aku yang bakal kita spill hari ini, sebenarnya sumber pendapatan IO ini dari mana sih? Nah, gitu. Jadi sumber pendapatan atau pemasukan dari event olahraga ini bisa datang dari beberapa sisi nih. Yang paling umum ini tentu dari tiket atau mungkin biaya registrasi peserta ya. Tapi teman Pro 2, IO ini juga bisa loh mendapatkan pemasukan melalui sponsorship, kerjasama brand, butenan, merchandise, hingga kolaborasi dengan komunitas. Dan tentunya dari sinilah IO dapat membuat konsep yang menarik, yang sangat penting ya. Dan karena memang sponsor biasanya kan gak cuma mencari tempat untuk masang logo ya, mereka juga ingin mendapatkan exposure dan juga berinteraksi langsung dengan target audience. Jadi teman Pro 2, semakin jelas konsep dan juga karakter pesertanya, semakin besar peluang sebuah event menarik partner bisnis. Teman Pro 2, berarti bikin event olahraga itu juga soal bagaimana kita menjual pengalaman, bukan cuma kayak menjual tiket aja, tapi tentu menjalankan bisnis itu seperti nggak selalu mulus ya teman Pro 2. Ada tantangan juga yang harus dihadapi sama IO. Teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi kira-kira seperti apa tantangannya, nanti kita spill. Terus stay tune dulu di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya. Ini rumah

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu, gak kerasa udah 53 menit kita meninggalkan jam 2 di hari ini teman Pro 2 ya. Itu artinya kebersamaan kita di asiknya bisnis kali ini akan segera berakhir. Thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah nemenin aku dari jam 10 sampai ke jam 3 sore ini teman Pro 2 ya. Dan kamu gak perlu bimbang, gak perlu bingung, gak perlu nangis, gak perlu sedih. Karena nanti setelah ini bakal ada rekan Uud yang bakal nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai ke jam 8 malam nanti. So teman Pro 2 jangan kemana-mana dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu tadi hari ini. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Otak manusia itu ternyata nggak cuma dipakai buat mikir dan nginget aja, tapi juga bisa menghasilkan listrik loh. Listrik ini muncul dari aktivitas miliaran sel saraf yang saling kirim sinyal super cepat di dalam otak. Setiap kali kamu mikir, ngerasa, atau bahkan gerakin tubuh, sebenarnya otak lagi nyalain sinyal listrik ke seluruh tubuh. Walaupun dayanya kecil, secara teori, listrik ini cukup buat menyalakan lampu kecil. Keren banget kan? Kayak punya pembangkit listrik mini di kepala sendiri. Menariknya lagi, otak tetap aktif bahkan saat kamu tidur. Jadi, walaupun badan istirahat, otak tetap kerja dan terus menghasilkan gelombang listrik. Aktivitas ini bahkan bisa diukur pakai alat khusus di dunia medis. Jadi, bisa dibilang otak kita itu super canggih dan gak pernah benar-benar mati lampu.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro2 ketemu lagi bareng Uut ya, kita di sore ceria hari ini. Sebelum kita pindah ke program-program menarik berikutnya ya, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari film horor Hadam yang dibintangi oleh Ah Nini Hak, resmi dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia. Film kolaborasi Indonesia dan Malaysia ini mulai diputar serentak pada Rabu 16 September 2026. Hadam sendiri itu mengisahkan perjuangan seorang ibu mempertahankan keluarganya dari ancaman entitas gaib. Sosok yang awalnya percaya sebagai penjaga itu justru berusaha mengambil alih identitas dan juga posisinya.

0: Kita beralih ke berita kedua. HBO itu kembali merilis trailer terbaru serial Harry Potter yang menghadirkan versi baru dunia sihir ke layar televisi. Trailer tersebut memperlihatkan Dominic McLaughlin sebagai Harry Potter. Dominic McLaughlin menjadi pemeran Harry Potter dan karakter yang sebelumnya diperankan oleh Daniel Radcliffe ini dalam versi film, sementara Alastair Stout sebagai Ron Weasley dan Arabella Stanton sebagai Hermione Granger. Last but not least, teman-teman Produe, sutradara Naya Anindita menghadirkan film komedi perdananya berjudul Agensi Rumah Tangga. Film produksi Starvision bersama Legacy Pictures, Fortera Studios, dan Navarros itu diadaptasi dari novel bestseller karya Almira Bastari. Sebagai produser adalah Chan Parwes Servia dan skenario yang ditulis Upi dan Ayu Anggraini Putri. Film ini mengisahkan tentang Katia diperankan Enzi Storia, seorang perempuan yang terkena PHK. Setelah kehilangan pekerjaan, Katia kemudian membangun bisnis agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Dari sana, film menghadirkan cerita hangat yang dipadukan dengan komedi dan dinamika kehidupan para pekerja. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang menjelang sore teman-teman Pro 2. Ketemu lagi ya sama suara cantik ini. Tentunya ini ada Uut yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini dalam 5 jam ke depan dari pukul 15 sampai ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, alias dari jam 3 sampai jam 8 malam tuh, dari terang ke gelap Uut nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Nah, teman-teman Pro 2, ini kita udah ada di sore ceria, dan tentunya ya seperti biasa di sore ceria ini banyak banget program kita ya. Kayak padat banget. Tiap jam itu programnya beda-beda, dan ini memang benar-benar sangat menyenangkan sekali sih, karena banyak hal-hal yang bisa kita bahas, mulai dari Minangkabau. Kita ngobrolin seputar dengan Minangkabau di Minang Pride. Terus nanti kita juga ngobrolin seputar dengan hal-hal yang inspiratif di Insta, ya kan? Terus nanti bakal ada informasi-informasi ringan yang tentunya insightful di Break Time dan juga di Pro 2 Sunset. Dan terakhir nanti kita bakal ada Music Live Chat ya. Kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta, teman-teman Pro 2. Asik banget gak sih di sore ceria ini ya, sesuai namanya aja ceria. Pastinya kita bakal ceria-ceriaan lah tentunya teman-teman Pro 2. Dan anyway, seperti biasanya lagi nih, kebersamaan kita di sore ceria ini diawali dengan program Minang Pride ya. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan budaya Minangkabau, anything, apapun kita bakal ngobrolin. Tapi spesial buat hari ini kita ngobrolin seputar dengan salah satu tradisi yang ada di Pasaman. Kayaknya gak di Pasaman aja sih sebenarnya, tapi kalau dari referensi yang buat ambil ya, ini di rri.co.id ya. Jadi kalian kalau misalnya mau baca berita yang akurat, nah bacanya di rri.co.id aja. Nah kalau dari sini sih kita nanti bakal bahas di Pasaman lah ya, Bataga Pangulu ini. Tapi kira-kira gimana nih teman-teman Pro 2? Nantilah ya kita spill-spill lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi gak tuh ya, pokoknya lebih detail lagi, tapi setelah yang satu ini.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Banyak orang masih sering salah memahami disabilitas sebagai keterbatasan. Padahal, itu hanyalah cara berbeda dalam menjalani kehidupan. Setiap penyandang disabilitas memiliki potensi, bakat, dan kemampuan yang tidak bisa diukur dari kondisi fisik semata. Dalam banyak cerita, mereka justru menunjukkan ketangguhan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa berkembang dan berkontribusi secara setara di berbagai bidang. Teknologi dan akses yang semakin terbuka juga membantu banyak penyandang disabilitas untuk lebih mandiri. Yang dibutuhkan bukanlah rasa iba, tapi kesempatan dan ruang untuk membuktikan kemampuan mereka. Karena pada akhirnya, disabilitas bukanlah kelemahan, melainkan cara lain untuk menjadi hebat dengan versi yang berbeda.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

Okay, teman-teman Pro2, balik lagi bareng Wood. Kita masih di Minang Pride, tentunya di pukul 15:21 waktu Indonesia Barat. Tadi Wood udah sempat spill dikit ya teman-teman Pro2 seputar dengan topik yang akan kita bahas di Minang Pride hari ini ya. Tadi kita bakal ngobrolin seputar dengan Batagak Panghulu ya. Buat teman-teman Pro2 yang beraliran darah Minang, ini pasti udah paham banget lah ya Batagak Panghulu itu apa. Mungkin ada yang udah paham banget, ada yang masih cuma tahu nama tradisinya aja, tapi nggak tahu sebenarnya Batagak Panghulu itu apa gitu kan. Dan pas kita dengar kayak ada kata Batagak Panghulu, nah biasanya mungkin kita langsung mikir kayak, wah ini acara adat apa lagi nih sebenarnya gitu ya kan. Nah teman Pro2, FYI, Batagak Panghulu ini itu merupakan salah satu tradisi dalam masyarakat Minangkabau of course ya, yang kaitannya itu dengan pengangkatan seorang penghulu atau penghulu gitu. Tapi ini bukan penghulu KUA ya, beda lagi. Tapi ini penghulu ini pemimpin dalam sebuah kaum di Minangkabau gitu kan. Ada di Minangkabau itu ada suku-sukunya gitu ya kan, dan itu di setiap suku-suku di daerah itu ada penghulunya gitu. Nah kalau kita ambil contoh nih di Kabupaten Pasaman, tradisi ini masih dilakukan dan masih menjadi bagian dari kehidupan adat masyarakat di Pasaman sendiri ya. Tapi sebenarnya nggak cuma di Pasaman aja sih teman-teman Pro2, di berbagai daerah di Sumatera Barat sendiri tuh masih banyak dan masih hidup banget ya acara Batagak Panghulu ini gitu. Dan Batagak Panghulu ini menjadi perhatian karena ini acaranya dianggap punya kaitan dengan penguatan peran Nini Mama ya di tengah masyarakat. Nah kalau kita bahas dengan bahasa bayinya yang lebih gampang kan, penghulu ini bukan sekedar orang yang punya gelar adat aja teman-teman Pro2, tapi ada nih tanggung jawab yang ikut melekat dari gelar tersebut gitu ya kan. Misalnya dia dinobatkan, pokoknya diangkat menjadi penghulu sebuah kaum yang ada di daerah di Minangkabau gitu. Nah itu bukan cuma dia dapat gelar dan jabatan aja gitu, tapi dia punya tanggung jawab gitu. Nah dalam masyarakat Minangkabau, nah Nenek Mama ini punya posisi penting dalam membimbing anak kemanakan. Nah kalau teman-teman Pro2 tahu istilah anak dibimbing kemanakan di apa ya? Tunggu, takut nih. Anak istilah di Minangkabau. Aduh, gimana sih ini? Nah, dijunjung kemanakan, dibimbing kemanakan. Kita cari ya yang lebih detailnya ya. Takutnya nanti kita salah-salah informasi nih teman-teman Pro2 ya. Nih ada anak di pangku kemanakan dibimbing. Nah itu juga peran dari Nini Mama teman-teman Pro2. Jadi ya di Minangkabau itu memang Nini Mama ini punya posisi yang penting gitu, dan ikut menjaga kehidupan adat di dalam kaumnya sendiri gitu. Jadi pas seseorang diangkat menjadi penghulu, sebenarnya itu ada amanah yang diemban gitu, yang dikasih ke si penghulu ini gitu. Makanya Batagak Panghulu ini bukan sekedar acara aja ya kan. Ada acara yang bilang kayak barale adat gitu, barale penghulu. Nah bukan gitu aja, bukan euforia itu aja, bukan acara kumpul-kumpul pakai pakaian adat gitu kan, terus makan bersama, makan bajamba, terus foto-foto. Nah gak gitu aja, gak sesimpel itu ya. Ada proses pengukuhan kepemimpinan di dalam sebuah kaum gitu kan. Bahkan kalau kita cari lebih dalam lagi nih dalam kajian tentang Batagak Panghulu, proses pengangkatan penghulu ini berkaitan dengan musyawarah dan mufakat gitu. Which is keputusan soal siapa yang bakal menjadi pemimpin kaum itu gak asal nunjuk aja gitu. Kayak, oh si Emil nih bisa jadi penghulu. Nah gak kayak gitu, tapi ada musyawarah dan juga mufakat. Jadi kalau kita lihat nih Batagak Panghulu dari luar mungkin ya kelihatannya kayak seremonial aja ya kan. Tapi kalau kita selami lebih dalam lagi, ada proses regenerasi kepemimpinan yang sedang berlangsung di dalam acara itu. Nah kalau kita ngomongin seputar dengan kepemimpinan dalam adat Minang, ternyata peran penghulu ini cukup luas teman-teman Pro2. Kalau istilahnya di zaman sekarang tuh banyak ya jobdesknya dari penghulu itu gitu. Bukan cuma soal punya gelar dan dipanggil dengan sebutan tertentu aja gitu. Nah tapi sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang penghulu ini? Jadi misalnya kayak dia ditetapkan sebagai penghulu, apa sih yang diharapkan dari beliau gitu ya kan. Nanti kita bakal bahas lagi teman-teman Pro2 biar kita makin tahu nih dan kebuka
wawasan kita terkait dengan acara yang satu ini. Jadi setelah yang satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada Laleil Manino dengan Neida, yaitu Tenang Saja. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, kita break dulu dari program Minang Pride di sore hari ini ya, karena untuk informasi azan asyar di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 15:33 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini Uut bakal putarkan lagu bernuansa Islami. Jadi teman-teman Pro2 jangan kemana-mana, tetap dengerin Uut terus di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, tepat di pukul 15 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, dan sekitarnya. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandangkan azan pertanda masuknya waktu sholat.

0: Prodia FM, teman terbaik kamu.
1: Satu, dua, tiga.
2: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
1: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
2: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
1: Emang kamu ada izin?
2: Gak ada sih.
1: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
2: Hah, ngeri juga ya.
1: Iya.
2: Ya udah gak usah ditukar lah.
1: Hah?
2: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
1: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Tersenyum untuk siapa dari Hi-Fi ya teman-teman Pro2 ya, tersenyum untuk orang-orang yang ada di sekitar kita lah ya. Karena kan secara senyum itu ibadah teman-teman Pro2. Habis sholat asar ya kan ketemu orang-orang yang juga sama-sama selesai sholat. Nah tersenyum gitu kan, udahlah sholatnya ibadah, nah senyumnya juga ibadah. Wow, Masya Allah, tabarakallah sekali ya. Jadi teman-teman Pro2 nih, kalian apapun aktivitas kalian di sore ini, jangan lupa sholat ya, langsung sholat, jangan ditunda-tunda. Nanti kalau ditunda-tunda kayak nanti deh, bentar lagi deh, nah keburu pulang sampai rumah mager, udah gak ada tinggal sholat asarnya ya kan. Jadi mending sekarang kalian sholat teman-teman Pro2, oke? Nah, jadi sambil menunggu teman-teman Pro2 selesai sholat juga, nah Uut mau lanjutin nih obrolan kita di Minang Pride seputar dengan penghulu ya, Bataga penghulu tadi. Nah, teman-teman Pro2, tadi kita sempat bertanya-tanya gitu ya kan, sebenarnya apa sih yang di expect dari seorang penghulu gitu kan, expected for what gitu kan penghulu ini. Pasti gak mungkin diangkat secara sia-sia aja ya kan. Jadi buat kalian nih yang mikir misalnya penghulu itu udah dilantik gitu kan, udah diangkat, udah dibikin pestanya gitu kan, terus udah dapat gelar penghulu, tugasnya cuma datang ke acara adat gitu kan, terus duduk-duduk manis. Enggak gitu ya, justru mereka ini banyak banget tanggung jawab.

Sekarang itu kan jelas banget lah ya sama kehidupan anak muda zaman dulu, apalagi sekarang udah teknologi udah berkembang banget, informasi itu datang dari mana-mana ya, bahkan dari arah yang gak kita duga gitu. Kita bisa belajar dari mana aja gitu kan, cara komunikasi juga berubah, dan makanya peran nenek mama ini gak cuma soal mempertahankan aturan adat gitu. Kalau misalnya nenek mama ini terlalu kolot gitu kan, makanya anak-anak muda tuh gak mau dengerin gitu. Jadi emang harus bisa beradaptasi gitu kan. Nah, jadi teman-teman Pro2, dan disinilah Bataga Pangulu ini punya makna yang lebih luas gitu kan. Jadi ketika seseorang ini menerima gelar adat gitu kan, dia bukan cuma mendapatkan identitas baru aja, tapi ada ekspektasi nih dari warga, dari masyarakat kaumnya khususnya gitu. Ada ekspektasi bahwa orang yang ditunjuk menjadi penghulu ini bisa menjadi tempat bertanya, kemudian bisa menjadi penghubung ya dalam keluarga, dan juga ikut menjaga hubungan antar anggota kaum, kayak gitu. Nah teman-teman Pro2, itulah ya obrolan kita seputar dengan tradisi Bataga Panghulu di Minang Pride buat siang menjelang sore ini, karena udah hampir 1 jam juga nih kita ngobrolin seputar dengan Bataga Panghulu. Sisa 10 menit lagi nih kebersamaan kita di Minang Pride. Tentunya Wood masih bakal putarkan lagu-lagu pilihan ya buat siang menjelang sore hari ini. But anyway, buat teman-teman Pro2 yang ikut acara RRI Fest, nah di tanggal 6 September 2026 nanti yang ikut event sepeda gembira, nah boleh langsung merapat aja nih ke RRI Bukit Tinggi buat ngambil nomor BIB-nya, karena kita masih buka ya sampai jam 4 nanti walaupun sisa beberapa menit lagi. Nah jadi cuma reminder aja sih, kalau misalnya hari ini gak sempat masih bisa besok ngambilnya, asalkan jangan lupa aja buat diambil ya, kan udah daftar tapi gak ngambil nomor BIB kan ngapain gitu. Jadi boleh segera merapat aja ke RRI Bukit Tinggi, karena ini udah banyak banget yang ngambil nomor BIB-nya ya teman-teman Pro2, dan kalian harus hati-hati juga nih dalam perjalanan menuju mengambil nomor BIB atau dalam perjalanan menuju kemana aja gitu ya. So teman-teman Pro2, ini dia ada Love Galore dari SZA dan Travis Scott. So jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di pukul 16 dengan program Insta.

sekedar aturan dalam berperilaku, tapi cerminan hati yang menghargai sesama. Nilai ini telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Di tengah dunia yang serba cepat, sopan santun menjadi pengingat pentingnya empati dan kepedulian. Senyum sederhana dan tutur kata yang baik mampu menghangatkan hubungan antar manusia. Dengan menjaga sopan santun, kita ikut menciptakan Indonesia yang lebih hangat dan lebih harmonis. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap lembut dalam sikap dan penuh rasa hormat kepada sesama.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 16 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Kita udah ada di program berikutnya. Nggak ngomongin seputar dengan Minangkabau lagi, tapi kita sekarang ngobrolin seputar dengan orang-orang inspiratif yang ada di sekitar kita. Nggak di sekitar juga sih, kalau topik buat hari ini agak jauh ya dari sekitar kita teman-teman Pro 2. Ini datang dari CEO Apple. Nah, ini kan ada berita-beritanya kalau CEO Apple ini baru diganti, yang sebelumnya itu Tim Cook, sekarang diganti jadi John Ternus. Nah, teman-teman Pro 2, kalau kalian itu Apple users ya kan, nah Apple harga mati banget nih gitu kan, pasti nama Tim Cook ini udah gak asing lagi buat kalian semua teman-teman Pro 2. Nah, sekarang itu ada perubahan besar ya di dalam tubuh Apple sendiri. Itu bukan tubuhnya Apple sih, maksudnya di dalam dalam perusahaannya sendiri gitu. Setelah sekitar 15 tahun memimpin ya, Tim Cook ini resmi gak lagi duduk sebagai CEO Apple. Dan posisinya ya ada yang gantiin dong. Siapa yang gantiin? Uut, enggak lah ya, mana bisa Uut gantiin. Ini digantiin sama John Ternus, teman Pro 2. Nah, pertanyaannya sekarang, John Ternus ini siapa gitu kan? Who are you? Tiba-tiba kamu jadi CEO Apple gantiin Tim Cook gitu. Kok bisa langsung dipercaya nih buat memimpin salah satu perusahaan teknologi yang paling besar di dunia? Kayak apa prestasinya? Gimana CV-nya? LinkedIn-nya udah dilihat belum gitu ya kan? Nah, teman-teman Pro 2, John Ternus ini bukan nama yang tiba-tiba muncul aja dari luar Apple. Justru beliau ini udah lama banget ya berada di dalam perusahaan ini. Nah, Ternus ini bergabung dengan Apple itu sejak tahun 2001. Uut belum lahir, dia udah gabung, udah kerja gitu kan. Nah, selama bertahun-tahun karirnya ini lebih banyak berkutat di dunia hardware ya, atau di perangkat keras gitu. Nah, sebelum dia jadi CEO kayak sekarang, dia ini menjabat sebagai Senior Vice President of Hardware Engineering. Jadi, kalau selama ini nih kita kenal Apple ini lewat iPhone, iPad, iMac, AirPods, Apple Watch, ya sampai ke Vision Pro. Nah, Ternus ini termasuk orang yang punya peran besar di balik pengembangan berbagai perangkat yang udah Uut sebutin tadi gitu. Makanya pergantian ini tuh menarik banget teman-teman Pro 2, apalagi buat orang-orang yang paham banget nih sama dunia teknologi, khususnya Apple gitu. Nah, Apple sekarang itu bukan dipimpin sama orang yang datang dari dunia keuangan atau marketing gitu kan, tapi justru dari orang yang emang udah lama banget berkutat sama produknya Apple gitu. Dan dari sini kita udah mulai muncul nih pertanyaan-pertanyaan lainnya gitu kan. Kalau yang megang Apple sekarang itu adalah orang yang basicnya itu hardware, kira-kira bakal kayak gimana nih arah Apple ini kedepannya gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi sebelum kita ngomongin Apple ini bakal dibawa kemana dan obrolan kita di Insta ini bakal dibawa kemana, kita dengerin dulu lah ya teman-teman Pro 2 satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seni Indonesia itu penuh makna. Bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
3: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
2: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
3: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
2: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
3: Ah, lihat saja nanti ya. Akan gue balas kalian semua.
2: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
4: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 masih di Insta tentunya bareng Uut yang masih bakal setia banget nih nemenin kamu di Insta sampai ke jam 5 sore nanti. Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut ya mengulik-ngulik seputar dengan CEO baru dari Apple tadi teman-teman Pro 2. Nah tadi kan ini kita udah bilang ya kalau CEO baru dari Apple ini namanya John Ternos kan. Nah kita bakal kenalan dulu nih sama backgroundnya John Ternos ini sendiri. Dan dia ini bisa dibilang sebagai orang dalamnya Apple banget gitu. Dia ini masuk ke perusahaan itu di tahun 2001 dan karirnya berkembang nih dari tim yang berhubungan dengan desain serta dengan pengembangan produk sampai akhirnya beliau ini dipercaya memimpin hardware engineering. Jadi teman-teman Pro 2 yang barangkali karir kamu lagi stuck aja nih, ngerasa karir kamu kayak aduh kapan naik pangkatnya nih, kapan naik jabatannya nih, sabar aja. Soalnya John Ternos ini dari 2001 loh dia kerja ya kan. Jadi kamu yang baru masuk kerjaan tahun 2026 awal tahun terus tiba-tiba sekarang berharap naik pangkat, nah sabar dulu karena nggak mungkin kamu langsung naik aja ya, butuh proses gitu. Nah dari John Ternos ini sendiri, dia itu punya background yang cukup teknis teman-teman Pro 2. Ternos ini merupakan lulusan teknik mesin dari University of Pennsylvania ya. Jadi memang dari awal tuh dunianya udah nggak jauh-jauh sama teknologi, desain ya kan. Terus gimana sebuah produk itu bisa dibikin gitu. Nah selama berada di Apple, Ternos ini terlibat dalam berbagai pengembangan produk ya, mulai dari Mac, iPad, iPhone ya, Apple Watch, AirPods, pokoknya segala produk Apple gitu. Nah, dia ini dikenal juga sebagai salah satu sosok penting dalam perjalanan Apple ketika beralih menggunakan chip buatan sendiri. Ternos ini juga ikut gitu loh. Dan kalau kita ngomongin seputar dengan hardware-nya Apple, nama Ternos ini emang bukan nama-nama sembarangan aja nih teman-teman Pro 2. Nah yang menarik lagi dari Ternos ini, dia juga beberapa kali muncul dalam acara Apple ya, untuk introducing produk baru dari Apple sendiri. Jadi bukan cuma duduk di belakang meja aja atau di balik layar aja nih si Ternos gitu, tapi dia juga ngurusin tim engineering ya kan. Bisa dilihat kalau Ternos ini emang satu orang 7 job desk gitu ya, tapi kayaknya gajinya oke lah ya kan. Nah, teman-teman Pro 2, Ternos ini juga cukup familiar ya dengan gimana produk Apple sendiri itu diperkenalkan ke publik. Karena pengalaman selama puluhan tahun inilah Apple akhirnya memilih Ternos untuk mengambil alih posisi CEO dari Tim Cook. Jadi memang ada pertimbangannya gitu ya teman-teman Pro 2. Jadi kalau misalnya nih teman-teman Pro 2 sekarang lagi ada di posisi yang nge-stuck terus ya kan, terus merasa udah mulai menyerah, nah jangan nyerah dulu ya kan, sabawa, yo karajo awa gitu kan, naik pangkat awa ya kan, kayak tren-tren di TikTok. Nah jadi sabar aja kayak si Ternos ini. Jadi teman-teman Pro 2, justru di bagian ini tuh ya kayak tantangan pekerjaan ini, kayak kita diuji banget seberapa sabarkah kita untuk sampai ke puncak karir kita. Nah gitu ya. Nah teman-teman Pro 2, kita masih bakal ngobrolin lagi seputar dengan Ternos ini, kira-kira hal-hal inspiratif apa yang bisa dia ajarkan kepada kita sebagai generasi muda, apalagi buat teman-teman Pro 2 yang calon-calon CEO-CEO yang ada di luar sana. Nah ini bisa banget belajar dari Ternos ini. Tapi kita bakal belajar lagi teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Tiara Andini dengan Aduh Bola Mata.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1, bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.
4: Wah, aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
5: Woi, Nin.
4: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
5: Hah? Kena tipu?
4: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Nanti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis yang gak bikin diabetes kan.
5: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua, menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat, mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
6: Eh, udah sore nih. Ngerasa bosan atau butuh semangat tambahan gak sih?
7: Duh, iya lagi. Aku butuh banget inspirasi biar semangat lagi.
6: Nah, pas banget. Jam 4 sore, dengerin Insta, Inspirasi Kita.
7: Kita bakal ngobrolin sosok-sosok keren dan inspiratif. Atau kadang mendatangkan narasumber yang bikin kamu termotivasi banget. Dijamin, siap-siap kamu pulang dari kerja atau sekolah dengan mood yang beda.
6: Jangan cuma scroll doang. Tune in sekarang dan nikmati sore yang penuh inspirasi bareng kita. Di Pro2 RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM, teman terbaik kamu.
7: Insta.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ada sepenuh hati dari Roni Parulian ya teman-teman Pro 2, dan tentunya ini udah jadi kode lah ya. Kalau Uut juga bakal sepenuh hati nih buat nemenin kamu sampai ke jam 8 malam nanti. Tapi kita kan sekarang masih ada di Insta nih teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan CEO Apple yang baru teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngomongin tantangan ya dari John Ternus ini, salah satu yang paling besar tuh jelas soal AI ya, apalagi di era kayak sekarang semua serba AI, bahkan bikin spanduk gitu ya kan pakai AI juga gitu kan. Kita udah tahu sendiri ya kan, beberapa tahun terakhir ini hampir semua perusahaan teknologi, bahkan instansi-instansi orang jualan gitu ya kan, berlomba-lomba nih untuk masuk lebih dalam ke dunia AI gitu. Sementara Apple ini sering dianggap masih harus mengejar beberapa pemain besar di bidang ini. Nah, sekarang nih ya, Ternus ini harus membawa Apple untuk menghadapi situasi tersebut. Apalagi posisinya cukup unik ya kan, karena latar belakang utamanya itu adalah hardware bukan software gitu. Yang mana artinya pertanyaan besarnya bukan cuma apakah Apple ini bisa bikin iPhone atau Mac yang lebih canggih, tapi gimana AI ini bisa benar-benar masuk ke dalam ekosistemnya Apple dan kerasa ada impact-nya gitu buat para pengguna Apple sendiri. Nah, selain AI ada juga tantangan soal produksi perangkat ya kan. Apple kan selama ini tuh punya rantai pasok global yang bisa dibilang sangat besar gitu kan. Nah, perusahaan ini tuh juga sedang berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap produksi di Cina dengan memperluas manufaktur ke negara-negara lainnya kayak ke India dan juga Vietnam. Jadi pekerjaan Ternus sekarang jelas gak sesederhana cuma CEO aja, tapi dia harus menjaga bisnis yang udah dibangun Tim Cook sambil menghadapi persaingan teknologi yang juga makin ketat. Dan di sisi lain, Tim Cook ini juga gak benar-benar pergi dari Apple teman Pro 2. Tim Cook ini sekarang lagi mengambil posisi sebagai executive chairman. Jadi dia masih punya peran lah ya di perusahaan dan tetap terlibat dalam beberapa urusan strategis kayak gitu. Jadi teman-teman Pro 2, dari ceritanya si John Ternus ini kita bisa ngambil apa ya, hal positifnya yaitu walaupun selama apapun kita berkarir ya, walaupun kita ngerasa karir kita nggak naik-naik, ya udah sabar dulu aja, mana tahu nanti membuahkan hasil ya kan. Semoga usaha kamu nggak mengkhianati hasil ya kan, jangan sampai usaha kamu mengkhianati kamu sendiri kan, nggak mungkin ya, nggak lucu gitu loh. Jadi teman-teman Pro 2, dimanapun sekarang posisi kalian gitu ya kan, terus apapun hal-hal yang lagi kalian hadapi di saat ini, semoga kalian terus tetap semangat ya untuk mengejar hal-hal yang ingin kalian capai di dalam kehidupan yang cuma sekali ini. Nah, itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Insta buat sore hari ini, karena nggak kerasa udah hampir 1 jam ya kita ngobrolin seputar dengan CEO baru dari Apple ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 17.00 tentunya dengan program berikutnya, bakal ada break time yang nemenin kamu dari pukul 17 sampai ke pukul 18. Tapi setelah yang satu ini, karena ada Discoria, Lalil Manino dan juga BCL dengan Badai Telah Berlalu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pro2 masih bareng Uut ya. Kita di sore hari ini, tadi kita udah ada di Minang Pride, udah ada Insta ya kan. Nah, sekarang di pukul 17 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat ini kita udah ada di program berikutnya ya, teman-teman Pro2. Kalau misalnya kalian Pro2 lovers nih, pasti kalian udah tahu lah ya apa program berikutnya ya. Betul sekali, bakal ada break time yang nemenin kamu sampai ke pukul 6 sore nanti. Anyway, teman-teman Pro2, ini tiba-tiba pandangan UU teralihkan sama door prize yang berdatangan ke RRI ya, karena ya FYI, nanti di hari Minggu, tepatnya tanggal 6 September, itu kita ada acara di RRI Bukit Tinggi. Ada RRI Fest yang bakal meriahin hari Minggu kamu ya, dengan berbagai macam event. Ada sepeda gembira, terus ada apa ya, banyak sih. Kalau kalian pengen tahu apa aja detail kegiatannya, mungkin kalian bisa datang aja ke RRI Bukit Tinggi. Terus juga banyak door prize menarik nih, teman-teman Pro2. Ada sepeda ya, terus ada mesin cuci, ada voucher-voucher lainnya yang tentunya menarik banget nih, apalagi buat teman-teman Pro2 yang pengen staycation. Nah, itu deh salah satu clue-nya ya, door prize kita buat RRI Fest nanti di tanggal 6 September. Nah, teman-teman Pro2, kita beranjak dari acara RRI Bukit Tinggi, kita sekarang pindah ke program ya, kita kembali ke laptop. Kita bakal ngobrolin seputar dengan 4 film Indonesia yang bakal tembus ke Busan Film Festival 2026. Siapa sih yang enggak tahu sama festival film yang satu ini, teman-teman Pro2 ya kan? Pasti udah kalau masuk nominasi ke Busan Film Festival ini tuh udah keren banget ya kan? Kayak wow, keren, walaupun belum berhasil memenangkan tapi masuk nominasi aja tuh kayak udah wow, keren sih gitu. Nah, teman-teman Pro2, kalau biasanya nih ya, kita dengar film Indonesia itu tayang di bioskop lokal ya kan, kayak di bioskop-bioskop yang biasa kamu kunjungi. Kali ini tuh ceritanya bakal beda, teman-teman Pro2. Ada 4 film Indonesia yang insya Allah nih ya, kalau gak ada halangan itu bakal ikut meramaikan Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Tentunya di Korea Selatan ya, kan namanya aja Busan, gak mungkin dong di mana? Yang gak mungkin di Indonesia, namanya aja udah Busan, which is itu di Korea Selatan. Dan bukan cuma numpang lewat atau cuma sekedar diputerin aja nih, teman Pro2, tapi 2 film Indonesia itu bahkan masuk ke main competition, alias pemain utamanya gini, kompetisi utamanya gitu. 2 film itu adalah Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karyanya Yosep Angginoen, dan juga ada film Ibuku, karya Edi Cahyono. First thing first, kita congratulations dulu buat film-film yang berhasil masuk ke Busan International Film Festival ini ya. Keren-keren sih ya, karya anak bangsa nih bos, jangan diraguin lagi gitu. Dan film ini dibintangi sama Reza Rahadian, kemudian ada Eva Celia. Ini dari film Laut Bercerita ya, ada Reza Rahadian dan juga Eva Celia. Nah, mungkin teman-teman Pro2 yang udah pernah baca novelnya mungkin udah gak asing lagi ya kan, karena film ini tuh diadaptasi dari novel karyanya Leila Chudori dan mengambil cerita tentang Biru Laut, seorang mahasiswa sekaligus aktivis yang hidup di masa akhir Orde Baru ya. Pemerannya tadi ada Reza Rahadian, kemudian ada Eva Celia. Kemudian kalau dari filmnya sih, ini bukan seputaran film-film biasa aja ya, tapi ini ada isu-isu tertentu yang dibahas, kayak mahasiswa, demokrasi ya, sampai ya isu-isu yang ada di zaman itu gitu. Sementara kalau film Ibuku yang disutradarai sama Edi Cahyono, ini tuh dibintangi sama Christine Hakim dan Ayushita. Ini tuh bercerita tentang seorang ibu yang berusaha bertemu lagi nih sama putrinya yang lagi menjalani hukuman di Arab Saudi, kayak gitu. Wow, ini dua-duanya kayak film-film yang agak menyedihkan dan cukup dramatis gitu ya, teman-teman Pro2. Jadi dari 2 film ini aja tuh emang udah kelihatan kalau Indonesia itu datang ke Busan bukan dengan cerita-cerita yang receh gitu ya. Emang cerita itu memang mahakarya banget gitu.
Nah, kalau dua film tadi itu masuk ke kompetisi utama, ternyata Indonesia ini masih punya dua wakil lainnya. Dan yang menarik, genre serta cerita yang dibawa nih juga beda lagi nih. Ya, beda lagi sama Laut Bercerita dan juga Ibuku. Nanti kita bakal bahas dua film lainnya, teman-teman Pro 2, setelah yang satu ini. So, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, Taman Terbaik Kamu.

0: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
5: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
0: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
7: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensu atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Batul tuh Aleona.
0: Halo teman-teman Produa. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Masih sama Utari, teman-teman Pro2 alias Uut nih yang masih nemenin kamu di sore ceria buat sore hari ini. Nah, gak kerasa nih sekarang cuaca, bukan cuaca sih, udah mulai gak seterang tadi siang ya. Ya iyalah, udah mau maghrib juga nih Uut, jangan bercanda-canda ya. Nah, teman-teman Pro2 kita masih di break time dan kita masih ngobrolin juga nih seputar 4 film Indonesia ya tadi yang akan unjuk gigi di BIFF 2026. Nah, tadi kan udah ada dua film ya, ada Laut Bercerita dan juga ada film Ibuku. Nah, teman-teman Pro 2, selain dua film itu yang masuk ke BIFF 2026 tapi dengan program yang berbeda, teman-teman Pro 2, ada dua film lagi nih yang masuk gitu ya. Pertama itu ada 4 Musim Pertiwi karyanya Kamila Andini. Film ini tuh masuk ke kategori A Window on Asian Cinema. Jadi salah satu program yang emang menampilkan karya-karya dari perfilman Asia gitu. Nah, kalau film ini ya yang judulnya 4 Musim Pertiwi ini itu dibintangi sama Putri Marino, kemudian juga ada Arya Saloka dan Christine Hakim lagi. Nah, tadi di Ibuku ada Christine Hakim, sekarang ada Christine Hakim lagi. Kalau seputar dengan ceritanya, film 4 Musim Pertiwi ini itu menceritakan Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke kampung halamannya setelah menjalani hukuman penjara selama 20 tahun ya. Tapi kepulangannya ini ternyata enggak sesederhana pulang ke rumah doang nih, teman-teman Pro 2. Ibaratnya keluar penjara pulang ke rumah, enggak kayak gitu doang. Dia harus berhadapan lagi sama masa lalu, kemudian juga ada konflik keluarga, ada trauma juga, dan ada pandangan masyarakat nih yang masih mengingat kejadian yang membuat dia ini masuk penjara gitu. Nah, selain ada 4 Musim Pertiwi, ada lagi film pendek yang judulnya ini Alpha, karya Diwangkara Seta. Film ini tuh masuk ke program White Angel Asian Short Film Competition. Nah, durasi filmnya sekitar 19 menit ya, teman-teman Pro 2, dan dibintangi sama Elang El Gibran, terus juga ada Wani Darmawan. Kalau ceritanya sendiri sih ini membahas tentang Banyu ya, seorang vokalis punk yang ditangkap dan dikirim ke sebuah pusat rehabilitasi moral. Nah, di sana dia ketemu Derry. Derry ini Kak Derry ya. Seorang ulama yang ternyata punya hubungan dengan masa lalunya. Jadi kalau dilihat-lihat nih teman-teman Pro 2, 4 film Indonesia yang masuk ke BFF 2026 ini itu punya cerita yang cukup berat dan beragam gitu ya, dan emang bukan cerita-cerita receh aja gitu. Ada soal sejarah, keluarga, perempuan ya, ada juga tentang stigma sosial sampai ke persoalan kebebasan individu gitu. Nah, menariknya nih teman Pro 2, keberadaan film-film Indonesia di Busan tahun ini tuh bukan muncul gitu aja ya, ada konteks yang bikin keikutsertaan Indonesia kali ini tuh kerasa cukup menarik gitu loh. Apalagi tahun-tahun sebelumnya nih juga ada film Indonesia yang mencuri perhatian. Kira-kira gimana nih teman-teman Pro 2? Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini, karena bakal ada Henry Moody dengan Right Person, Wrong Time. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Okay, teman-teman Pro 2 masih bareng UU tentunya ya. Kita di break time karena udah 48 menit aja nih kita di program ini, teman-teman Pro 2. Kita lanjut bahas seputar dengan beberapa film Indonesia yang berhasil masuk ke BFFF 2026, teman-teman Pro 2 ya. Dan tadi udah ada 4 judul film yang UU spill, dan sekarang kita bakal ngomongin seputar dengan BFFF dan film Indonesia. Tapi setelah yang satu ini, teman-teman Pro 2, karena bakal ada Sana Sini Centil dari Asila Mais.

Oke, teman-teman Broadway, kita masih bareng Uut ya. Uut balik lagi nih ngomongin seputar dengan Busan International Film Festival, teman-teman Broadway, atau BIFF. Dan film Indonesia tentunya ya. Sebenarnya hubungan ini tuh bukan cerita baru, teman Broadway. Karena sineas ini, di sineas Indonesia, itu beberapa kali memang udah membawa karya mereka ya ke festival film besar di Asia ini. Dan salah satu yang masih cukup fresh itu adalah pencapaian Pangku karya Reza Rahadian di BFF 2025. Tahun kemarin banget ya, teman Produa. Dan film tersebut itu berhasil membawa pulang beberapa penghargaan, termasuk KB Vision Audience Award dan juga ada VPress G Award. Makanya pas tahun ini ada lagi beberapa film Indonesia yang masuk ke BFF, itu perhatian terhadap perfilman Indonesia juga mulai muncul lagi gitu, ikut muncul lagi lah ya gitu. Apalagi dua film sekarang itu masuk langsung ke main competition, artinya Laut Bercerita dan Ibuku itu bakal berhadapan dengan film-film dari berbagai negara yang juga dipilih untuk masuk ke kompetisi ini gitu. Dan kalau misalnya teman Produa perhatiin tema yang dibawa film-film Indonesia kali ini juga cukup dekat ya dengan persoalan manusia gitu. Bukan cuma soal siapa yang jadi pemeran utamanya atau seberapa besar budget produksinya, tapi film-film yang masuk ke BIFF 2026 ini bercerita tentang sejarah, kemudian hubungan keluarga, perempuan, bahkan bercerita tentang pekerja migran, trauma ya kan, sampai ke persoalan sosial. Dan itu juga yang bikin festival film internasional ini menarik, teman-teman Produa, karena film ini gak cuma dilihat dari negara mana yang bikin gitu loh, tapi gimana cerita lokal itu bisa dipahami sama penonton dari seluruh dunia gitu loh. Bahkan kayak misalnya nih, orang Inggris nonton film Laut Bercerita, mereka tuh bisa kayak relate gitu, bukan relate sih, tapi kayak mereka itu merasakan nilai-nilai yang dibawa sama film itu gitu. Jadi bukan berbicara cuma tentang siapa nih, negara mana nih yang bawa film ini gitu, atau kayak sutradara apa nih yang ada di balik film ini, siapa sutradaranya, kayak gitu. Bukan kayak gitu aja ya. Jadi sekarang kita tinggal menunggu gimana perjalanan 4 film Indonesia ini di Busan gitu kan. Semoga sih bisa membawa pulang dengan hasil yang memuaskan ya, teman Produa. Tapi sekalipun gak memenangkan nominasi gitu ya kan, gak apa-apa, tapi setidaknya kita sebagai warga Indonesia tuh cukup bangga, karena hasil-hasil karya anak bangsa ya, hasil-hasil karya orang Indonesia itu udah masuk ke kancah dunia, ke kancah internasional, udah diakui kayak gitu. Itu aja tuh kita udah bangga gitu ya kan, udah sangat senang akan hal itu. Dan apalagi kalau misalnya bawa piala gitu kan, memang memenangkan award itu, kayak wah, itu pasti super bangga banget sih. Dan itu pasti bakal memacu orang-orang yang bekerja di industri perfilman juga agar menghasilkan karya yang bisa lebih baik lagi gitu. Nah itu dia teman-teman Produa, obrolan kita di break time buat hari ini, karena gak kerasa udah 56 menit ya kita ninggalin pukul 17.00. Dan itu artinya kita juga bakal pindah ke program lainnya, karena jujur li ini masih ada 2 program lainnya, alias 2 jam lagi kebersamaan kita di sore ceria buat hari ini. Dan nanti kita bakal pindah ke program berikutnya ya, sesuai dengan keadaan saat ini, mau sunset, artinya itu bakal ada Produa Sunset yang bakal nemenin kamu setelah ini, teman-teman Produa. Tapi bakal ada satu lagu dulu dari Crush Adams dengan Wrong Turn Right.

0: Proklamasi kemerdekaan adalah suara hati rakyat Indonesia dan cita-cita bangsa Indonesia. Bertahun-tahun berjuang meregang nyawa, hingga akhirnya mendapat hak untuk merdeka. Proklamasi kemerdekaan adalah gerbang kesejahteraan dan juga keadilan. Itu harapan leluhur Indonesia. Bung Karno berpesan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Kemerdekaan bukan sebuah akhir yang indah, namun justru awal baru bagi Indonesia untuk melangkah. Bersama kita satu, wujudkan Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang benar-benar merdeka. Hingga tercapai cita-cita Indonesia, di mana kemerdekaan adalah pintu kesejahteraan, kemerdekaan adalah pintu keadilan, dan kemerdekaan adalah jalan untuk majunya sebuah peradaban. Dirgahayu Bumi Pertiwi, Indonesia yang abadi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman-teman Produe, nanti kita lanjut lagi ya di program Produe Sunset, karena bakal ada ragam informasi yang bakal kita bahas di program ini, teman-teman Produe. Tapi kita break dulu ya, belum mulai tapi udah break. Gak apa-apa ya kan, karena nanti azan maghrib di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 18:23 waktu Indonesia Barat. Namun kita bakal bergabung dulu dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi, karena kita bakal jelang dengan lagu bernuansa Islami dan juga nanti bakal ada pengajian Al-Quran. Jadi teman-teman Produe jangan kemana-mana, tetap bareng terus di 94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kita ikuti pengajian sore yang akan dibacakan oleh Sauki, bacakan surat Al-Baqarah ayat 97 sampai ayat 112. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين.

0: أنيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم.
1: Baiklah pendengar, kaum muslimin muslimat yang berada di kota Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukit Tinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu salat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton menggema dari auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Semua mata tertuju pada panggung berukuran 12 x 7 meter dengan LCD besar di tengahnya. Suara pembawa acara terdengar menggelegar dari sound system berkekuatan 10 ribuan. Muswar Iwan atau yang lebih dikenal dengan Iwan Samurai tak dapat menahan haru kegembiraan saat suaranya dipanggil maju ke depan panggung. Gemuruh di dada semakin membuncah saat medali emas dikalungkan di lehernya. Ini adalah kali ketiga Iwan Samurai meraih emas berturut-turut di Pekan Olahraga Nasional. Hat-trick emas itu dimulai sejak PON 2012 di Riau, PON 2026 di Jawa Barat, dan PON 2021 di Papua.
1: Mulai latihannya itu tahun 2002. Istilahnya dapat prestasi itu 3 tahun ke depannya gitu loh. Ya namanya kita baru ya, pengennya sih kan diekspos sama wartawan. Ya ibaratnya kita, apa namanya, karena ya, kata orang Kota Minang ya, ibarat antimun bungkua, masuk karong lah tapi nak masuk hitungan gitu kan. Saya minta kan pengen juga kan terpampang di korannya enggak, tapi enggak dirilis gitu ya udah, saya tahu diri aja. Enggak taunya pas di Riau itu, sayangnya sih pengennya ya 3 besar enggak masalah. Oh enggak taunya dapat medali emas gitu loh. Ya, mas pertama buat event ya, yang bergengsi ya, setara PON ya.
0: Penampilannya yang unik ala samurai dari negeri Jepang cukup menarik perhatian para penonton. Dan inilah yang mengilhami nama panggungnya, yaitu Iwan Samurai.
1: Ya kalau untuk nama asli sebenarnya nama itu, nama saya Muswar Irawan. Nah, jadi dulu pernah di Jepang 3 tahun. Mungkin saya rambut saya panjang, memang ciri khasnya diikat kayak samurai gitu. Nah jadi udah lengket aja, itu namanya nama panggungnya.
0: Namun siapa sangka, ternyata keberhasilan Iwan Samurai menjadi atlet binaraga berawal dari sebuah ketidaksengajaan.
1: Saya hobi olahraga ini, cinta gitu loh. Awalnya karena saya hobi, dulu saya kan pulang dari Jepang karena ibaratnya bukan banyak uang ya, ada tabungan lah membuat bentuk badan seperti ini gitu loh. Jadi saya itu latihan, awalnya sih hobi, pergi-pergi latihan itu dana sendiri aja karena hobi. Prapon yang untuk di Kalimantan Timur, saya mulai bergabung dengan IPAPSI, Pemprov Sumatera Barat. Di sana saya mulai ikut bertanding prapon, terus saya dapat tiket, tetapi waktu pon 2009 di Kalimantan Timur itu saya nggak dapat peringkat, cuma peserta aja. Terus saya latihan terus dan mulai mengikuti event-event kejuaraan Mister Indonesia yang di Indonesia, terus yang di luar negeri. Saya ikut dengan dana pribadi juga, itu mulai deh orang tahu sampai saya dikontrak dengan brand-brand suplemen.
0: Namun, di balik kegembiraan Iwan Samurai meraih emas cabang olahraga binaraga kelas 75 kg di Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua, ada sebuah cerita pilu. Perjuangan pria berusia 44 tahun ini untuk meraih emas sangat terjal. Sejumlah pengorbanan dilakukan demi mengharumkan nama Provinsi Sumatera Barat di ajang PON ke-20 ini.
1: Memang terlalu mendadak. Persiapan saya cuma di 2 bulan, yang fight-nya 2 bulan gitu. Jadi saya harus ready badan, saya latihan sehari 2 kali, pagi sama malam. Jadi saya betul-betul disiplin, sampai bunyi, bikin apa namanya, schedule, terus alarm, subuh saya bangun, terus buat makanan diet, sarapan telur, gitu. Jam 8 saya mulai latihan sampai jam 11. Jam 11 saya lanjut itu kardio, terus sauna, jemur, berjemur di atas tempat fitness baru. Terus itu saya pulang, sholat, makan siang, makan diet lagi, habis itu saya istirahat, terus habis maghrib saya ke gym lagi, saya mulai latihan lagi sampai jam 11 malam, lanjut lagi sauna. Itu yang saya lakukan tiap hari selama 2 bulan itu.
0: Binaraga adalah salah satu cabang olahraga yang membutuhkan modal yang tidak sedikit. Untuk latihan tentu membutuhkan biaya, begitu juga dengan suplemen dan nutrisi yang juga harus maksimal.
1: Saya mau berbicara pun orang awam nggak bakal mengerti kebutuhan saya. Bisa 25 juta sebulan.
2: Itu udah dari makanan real food sama suplemen ya.
1: Jadi porsi makan saya itu sekali makan 2. Jadi total sehari itu 8 kali makan kan. Dan bilangannya nggak sedikit. Saya total makan dia, saya catering 4.200.000. Ya untuk makan aja itu. Belum suplemen ya. Belum buah ya.
0: Iwan menceritakan, petaka ekonominya berawal dari pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan Sumatera Barat 2 tahun terakhir. Usaha gym yang digelutinya mati suri karena tutup selama pandemi. Ia pun tak memiliki pemasukan dari usaha itu. Padahal, Iwan harus membayar cicilan dari usaha gym yang digelutinya.
1: Karena pandemi, semuanya ada kendala, terus sayanya juga lagi banyak putus kontrak jadi brand ambassador, kan. Saya juga krisis finansial juga, sempat kemarin tuh pengen mengundurkan diri. Karena bantuan dari KONI gak jelas kan, dapat di Rafael. Sementara kita persiapan gak mungkin semuanya di Rafael ya kan, masa latihan di Rafael, makan di Rafael, dan angkanya gak mencukupi.
0: Petaka berlanjut, kontrak Iwan di pemerintah kota Sawahlunto diputus sejak awal tahun ini. Iwan pun harus kehilangan pendapatan sebesar 4 juta per bulan.
1: Mungkin ini catatan hidup buat saya, buat persiapan PON kali ini. Karena pas di tahun 2001 ini, memang ya finansial saya betul-betul down. Udah jatuh di impi tangga lagi. Semenjak saya didepak di Sawahlunto nggak dapat bantuan tuh, saya sampai nangis. Honor kontrak Dispora, kalah Disporanya. Nah, mungkin dia punya bertukar pula kebijakannya kan. Tapi saya paham, mereka karena nggak ngerti gitu kan binaraga, ya biar aja lah. Akhirnya ya udah mungkin gak rezeki, saya bilang itu kan.
0: Sekitar 4 bulan jelang PON Papua, Iwan memutar otak untuk kembali bersinar di pesta olahraga tersebut. Medali emas yang diraih pada 2 edisi PON sebelumnya jadi pemacu. Iwan ingin menorehkan namanya untuk mendapatkan medali emas di PON Papua. Iwan pun memberanikan diri menggadaikan mobilnya seharga 100 juta rupiah untuk mendapatkan biaya membeli suplemen dan nutrisi.
1: Saya kan bantuan nggak ada. Bangkit, saya punya mobil, saya gadain ke KUR namanya ya. Terus buat itulah maintain badan saya.
0: Kondisi ekonomi Iwan tambah morat-marit karena harus menghidupi keluarganya dan mempersiapkan diri menghadapi PON Papua. Namun, di tengah kegundahan, Iwan mendapat simpati dari masyarakat dan mendapatkan sedikit bantuan.
1: Tapi alhamdulillah, karena saya nggak butuh dana, nggak ada dana, ada aja dapat bantuan gitu. Dia transfer uang 10 juta. Nah, makanya saya bilang, apa yang kita lakukan dengan benar-benar ikhlas, cuma pengasih maha penyayang, itu aja.
0: Dalam 4 bulan terakhir, Iwan latihan ekstra keras di tempat gym sendiri. Hasilnya, Iwan berhasil menorehkan hat-trick medali emas. Senin 4 Oktober 2021 di arena PON cabang Binaraga. Iwan kembali berhasil menuntaskan perjuangannya meraih emas setelah di final mengalahkan lawannya dari Jawa Tengah dan Papua.

0: Di balik kesuksesan itu, sebenarnya ada harapan besar yang tersemat dari seorang Iwan Samurai.
1: Juga nggak ada mobil, memang itu kenyataannya. Terus saya beli hutang miliaran, 1,7 miliar. Terus saya berharap sekarang sama pemerintah Sumatera Barat itu, apa yang mereka ucapkan, kalau bisa diapresiasikan. Udah yang ketiga saya hitrikan. Saya enggak neko-neko mau minta kerja, enggak. Saya butuh modal kerja. Dan saya juga buka gym, bisa saya latihan untuk membibit atlet Sumbar, Sumatera Barat juga. Saya akan tumbuhkan itu Iwan Samurai baru.
0: Bukan tanpa alasan, Iwan mengutarakan harapan terbesarnya. Hal ini tak lepas dari janji yang pernah diucapkan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sendiri.
1: Nanti siapa yang atlet menghilangkan medali, dapat kerja, kalau nggak PNS, BUMN, BUMD, ya kan? Terus yang mau kuliah nanti dikuliahin, ya kan? Nanti atau dapat modal kerja, mau usaha apa. Sama semua. Sampai sekarang udah 3 dekade nggak, realisasinya nggak ada. Saya berharap sekarang, dan saya juga nggak minta kerja, nggak minta kuliah. Saya hanya pengen mereka mengungkapkan apresiasinya, modal kerjanya ya di saat ini. Dan itu saya gunakan buat membayar alat fitness. Saya menyewa tempat itu 2 tahun. Kalau saya nggak bayar lagi nanti ya terpaksa saya jual itu kan.
0: Menyadari menjadi atlet tak selamanya berada dalam kejayaan, Iwan pun tak mau terlena karena hidup terus berjalan.
1: Kita ini hidup harus berjalan kan, jadi saya harus berusaha terus, dan olahraga ini hobi saya, dan saya harus menggunakan di saat saya punya nama, gimana bisa menciptakan apa namanya uang masuk atau kerjaan atau apa buat income buat saya. Ya, mencintai sesuatu itu kita tekuni, gimana bisa buat prospek income buat kita, gitu aja sih sebenarnya.
0: Hal senada juga ditegaskan Iwan pada para penerusnya di dunia binaraga Sumatera Barat.
1: Saya juga ngomong sama mereka dari awal, ada yang baru tempat saya. Kalian kalau pingin maju, jangan berharap dari siapapun. Contoh saya bilang, saya mau dikasih makan dulu, belum berprestasi, jangan. Dia bilang, kalian nanti bakal manja gitu. Ini saya juga mau persiapkan mereka buat tanding di nasional nanti.
0: Keberhasilan atas hat-trick 3 emas yang dicapai Iwan Samurai membuat banyak harapan masyarakat tertuju padanya.
2: Semoga Bang Iwan Samurai tetap memberikan kontribusi bagi cabang binaraga di Sumatera Barat dan juga menghasilkan atlet-atlet muda berprestasi lainnya.
3: Cuman saya berharap di semua cabang olahraga yang atletnya meraih prestasi nih itu mendapat perlakuan yang sama, baik itu pembinaan dan penghargaannya juga, sehingga mereka itu akan berlomba memberikan hasil yang terbaik secara maksimal.
4: Dilihat dalam perjuangan Bang Iwan Samurai ini, bisalah untuk jadi motivasi untuk generasi muda dalam mengikuti prestasi walaupun dalam keterbatasan ini.
5: Harapan saya, semoga ada Iwan Samurai berikutnya yang bisa mempertahankan tradisi hat-trick emas di event nasional ini.
0: Keberhasilan Iwan Samurai hari ini tak terlepas dari kerja keras dan dukungan semua pihak termasuk keluarga tercinta.
6: Sedih sekali, tapi sekarang sudah terbayar dengan mendapatnya medali di PON Papua sekarang ini. Dan untuk PON selanjutnya, kalau dianya masih bisa sanggup dengan daya tahan tubuhnya dan juga dengan umurnya. Tapi kalau binaraga ini ya, dia tidak memandang umur, tapi cuma memandang keindahan otot. Makanya selalu dijaga dan dijaga selalu. Selalu memberikan motivasi yang terbaik dengan menu makanan dia, dengan diet dia, dan memperhatikan diet dia sehari-hari.
0: Banyak tawaran yang menghampiri agar ia berpindah provinsi dan menjadi atlet di sana. Namun, kecintaan terhadap Provinsi Sumatera Barat masih membuatnya mengurungkan niat untuk hal tersebut.
1: Karena kecintaan saya sama Sumatera Barat, awalnya itu pertama saya ikut tanding, orang tanya, "Mas dari mana?" "Dari Sumatera Barat." "Oh, gak ada ya atlet binaraga di Sumatera baru ini," dia bilang. Bikin cambuk bagi saya untuk gimana supaya binaraga ada di Sumatera Barat. Bisa berprestasi sama medali. Ya bukan, ya maaf ngomong, saya bukan di PON aja, untuk internasional ya bilang aja kalau di Malaysia udah tahu, Thailand, Singapura udah pada tahu.
0: Bagi seorang kesatria, gugur dalam pertempuran lebih membahagiakan daripada mati dalam kenistaan sebagai pengkhianat.
1: Berhubung saya olahraga ini hobi, terus yang kedua, untuk event ini nggak ada batas umur buat multi-event maupun single event ya. Saya mau bertanding terus. Kalau Allah memberi umur panjang ini mau ngomong misalnya 100 gitu kan, kita punya kondisi badan bagus, kenapa tidak ya nggak?
0: Kesatria tak perlu mencemaskan apa-apa lagi setelah menuntaskan tugas dan mewujudkan niat ke dalam gerakan. Apa yang mesti dilakukan telah dilakukan. Terima kasih, Iwan Samurai.

0: 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro 2 Info.
1: Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2, sebelum kita berpindah ke Music Live Chat, kita dengerin dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari kesuksesan Spider-Man Brand New Day di bioskop yang terus berlanjut dan kini mencapai pencapaian baru. Film yang menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker tersebut berhasil masuk jajaran 4 film dengan pendapatan global terbesar sepanjang masa. Melansir dari Screen Rant, data terbaru dari Sony Pictures Entertainment menunjukkan Brand New Day itu telah meraup sebesar 2,332 miliar US dollar secara global, dan perolehan itu berasal dari 891,5 juta US dollar di pasar domestik serta 1,441 miliar US dollar dari penayangan di berbagai negara. Kita beralih ke berita kedua, ada penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yaitu Alex Warren yang resmi merilis album studio keduanya yaitu Wild Child pada 28 Agustus 2026. Atlantic Records menerbitkan album tersebut sebagai kelanjutan dari debut Warren, You Will Be Alright Kid, yang dirilis pada Juli 2025. Warren menghadirkan 13 lagu dalam Wild Child dengan total durasi mencapai 38 menit 55 detik. Album ini dibuka dengan Emerald Eyes dan berlanjut melalui sejumlah lagu seperti Same Stars, Passengers, Rescuer, hingga lagu penutup Wild Child. Last but not least, teman-teman Pro 2, penggemar Do Kyung So atau D.O. ini kembali mendapat kabar yang ditunggu-tunggu. Setelah beberapa kali hadir di Indonesia, penyanyi asal Korea Selatan ini akan kembali datang untuk menggelar konser solonya. Kali ini D.O. membawa tur konser bertajuk Day Off ke Jakarta. Konser tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 dan 22 November 2026 di Istora GBK Senayan. Sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info, dan teman-teman Pro 2, setelah ini kita bakal bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat. So, it's time for Wood signing out dari ruang dengar kamu, dan kita ketemu lagi besok di Santai Siang, and bye-bye!
0: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih di sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben!
1: Yes!
0: Halo! What's up bro?
1: Baik, what's up?
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja,
0: yeah.
1: Memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Happy banget. Sedap. Tapi lo pernah gak sih ngerasain kayak lo capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lo pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi. Ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru

0: baru itu sebenarnya salah satu yang apa ya, opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
0: Betul. Bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
1: Tapi hal
0: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
1: Betul. Gitu.
0: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen. Yes. Ya udah bermusik aja lah.
1: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
0: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru.
1: Oke.
0: Jadi dari 20 tahun gue cukup apa ya, cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Okay, di daerah gitu sekarang ya. Lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
0: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang ya mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di benak lu tuh apa?
0: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
0: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
0: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional, sebenarnya ada fakta unik.
1: Okay.
0: Dimana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi, banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Okay.
0: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah, itu yang gue coba nah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
0: Kenalan sama penyiar radio, kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman, yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
0: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah, itu gue

0: sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa, varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
0: Nah, karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
0: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
0: jadi
1: betul.
0: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin apa ya bahasanya, kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
0: Dulu iya. Dulu iya, nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
0: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
0: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gua harus lebih unik lagi nih, gua harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
0: Nah, itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Yoi, betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright. Yeah.
0: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
0: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul, tapi
0: itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa.
1: Betul.
0: Identitas. Dasarnya apa, itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
1: seru,
0: warna
1: seru,
0: barunya.
1: Bener-bener seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya ngerilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023?
0: 2023.
1: Wow, ini
0: 2023 gue
1: waktu yang cukup.
0: Gue sempat rilis album.
1: Seru. Dan lu baru aja ngerilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
0: Iya.
1: Asik. Yeah. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lu pengin curhat juga mungkin, buat lu yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya, setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Okay.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini, A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Okay. Daripada gue ngejar nih, kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul.
1: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini, gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Oh ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya, segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright,
1: yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya, mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, oke.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Oke, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas, tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Nah, itu dia.
1: Itu yang lebih penting sekali.
0: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media, makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Mm. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Mm. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya Lulu Gua-Gua gitu.
0: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gue deh, gue bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak okay, kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya ke buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
0: Yes, itu dia.
1: Benar, jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
0: Betul.
1: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah, amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
0: Alright, okay.
1: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
1: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
1: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay, okay.
1: Ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Tak motivation aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gue tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan okay, kita langsung aja dengerin Lulu Gua-Gua dari Raben.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
2: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes, benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raden.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
1: Oke, cuman pakai gitu. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada. Gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
1: Oke, menarik.
2: Nangkep.
1: Alright.
2: Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener, bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes,
2: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma social media.
1: Betul.
2: Nah akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, oke.
2: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
2: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia. Dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik. Apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, ya AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, yes, benar-benar.
2: And it works.
1: Yeah, and it works ya, terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya.
2: Ya.
1: Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya, ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
2: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya,
1: okay,
2: atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
1: Okay. I know. Paham. Gue dapat poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya ya, emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Iya.
1: Benar-benar. Ya.
2: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, ya benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu ya, semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di proyek yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Ya penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh bener.
2: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
2: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo.
2: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, oke. Berarti,
2: jadi
1: berarti
2: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Nyoban. Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
2: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya.
1: Alright.
2: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Bener.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
2: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Alright. Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan nggak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Mm-hmm. Silakan dengar, cek lagu gue Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
2: bikin kontennya. Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
2: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin, boleh.
1: Asik. Boleh, boleh, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua-gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih, Raben. Thank you so much. Thank you so much,
2: Adi. Selamat
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
2: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Adi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit, dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye-bye.
2: Bye-bye. Music Life Chat.

0: makna sebenarnya dari warna bendera Indonesia? Pasti kita akan menjawab, warna merah melambangkan keberanian, dan warna putih melambangkan kesucian. Padahal, ada makna lain yang memiliki arti sendiri, seperti warna merah melambangkan gula aren, dan warna putih melambangkan nasi. Kedua lambang itu merupakan bahan yang sama pentingnya dalam masakan Indonesia. Apalagi jika ditinjau dari sejarah bendera Indonesia yang dijahit dari tangan Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan aksi heroik empat pahlawan yang merobek bendera Belanda dan mengibarkan bendera kita di Hotel Yamato tahun 1945. Semua itu membangkitkan semangat kita untuk menjaga sang merah putih sampai kapanpun.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai hai, halo teman-teman Pro2, selamat malam dimanapun kamu berada. Jumpa lagi bareng aku, hari ini ada Robby Oktaes yang masuk ruang dengar kamu. Dan pastinya bakal nemenin kamu ya teman-teman ya. Edisi 3 September 2026, udah 2 hari gak jumpa aku, akhirnya jumpa lagi dan bakal nemenin kamu di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam. Nah baiklah teman-teman Pro2, yuk kita awali kebersamaan kita kali ini di program Fall Talk dari pukul 20 hingga pukul 21. Teman-teman Pro2, kali ini kita bakal jalan-jalan lewat cerita rakyat dari Bali nih. Namanya Kisah Mani Angker, sebuah legenda yang dipercaya berkaitan dengan asal-usul terpisahnya Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Jadi teman-teman, ceritanya ini bermula dari seseorang bernama Brahmana Sakti, yaitu Empu Sidi Mantra, yang mana suatu ketika ia mendapatkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Mani Angkeran. Karena sangat menyayangi anaknya, Empu Sidi Mantra ini selalu berusaha nih memenuhi keinginan Mani Angkeran. Tapi ternyata teman-teman Pro2, kasih sayang yang terlalu berlebihan ini justru membuat Mani Angkeran bertumbuh menjadi anak yang kurang bisa mengendalikan keinginannya. Nah, Mani Angkeran ini punya kebiasaan menghamburkan harta dan terus membuat masalah sampai akhirnya harta milik ayahnya pun habis teman-teman. Nah, sebagai seorang ayah, Empu Sidi Mantra tentunya kecewa, tapi dia tetap berusaha juga membantu anaknya. Lalu ia kemudian pergi menuju Gunung Agung dan bertemu dengan sosok bernama Naga Besuki. Nah, Naga Besuki ini dikenal nih sebagai

kita udah tahu dari awal mulai kisah Manik Angkeran ini ya, ada seorang anak, ada seorang ayah yang sayang banget sama anaknya, tapi justru kasih sayang itu enggak dibarengin dan dengan batasan yang cukup, dan akhirnya Manik Angkeran kembali terjebak dari masalah. Nah, dari sinilah mulai makin menarik ceritanya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Rasa panik adalah reaksi alami saat bencana terjadi. Namun, kepanikan sering membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Tetap tenang membantu kita berpikir lebih jernih dan mengikuti prosedur keselamatan. Menarik nafas dalam dan fokus pada langkah evakuasi sangat penting. Orang yang tenang juga dapat membantu orang lain di sekitarnya. Edukasi kebencanaan melatih kita untuk mengendalikan emosi dalam situasi darurat. Ingat, ketenangan adalah kunci untuk bertahan.
1: Pak, saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak?
2: Baik, Dek. Ada lagi?
1: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak?
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek?
1: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
1: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
4: Teman terbaik kamu.

0: Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi yuk pembahasan kita di malam hari ini dan masih di Full Tale, di Full Talk ya. Nah, kita masuk ke selanjutnya teman-teman Pro 2. Nah, tadi kita masih ngebahas ini ya, kisah dari Manik Angkeran. Setelah mendapatkan bantuan dari naga besuki tadi melalui ayahnya, Manik Angkeran ini sebenarnya punya kesempatan sih untuk memperbaiki hidupnya. Tapi ternyata dia kembali malah menghabiskan harta tersebut dan mengulangi kesalahan yang sama. Dan akhirnya Mpu Sidi Mantra sadar bahwa terus menyelesaikan masalah anaknya bukanlah cara yang terbaik. Manik Angkeran harus belajar bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Tapi bukannya berubah, Manik Angkeran malah mencari tahu dari mana ayahnya mendapatkan harta tersebut. Ia kemudian mengikuti perjalanan ayahnya menuju Gunung Agung dan bertemu dengan Naga Besuki. Nah, masalahnya teman-teman, niat Manik Angkeran ini bukan sekedar meminta bantuan aja. Dia melihat permata yang berada di ekor Naga Besuki dan mulai menginginkannya. Nah, di sini keserakahan itu mulai mengambil alih. Manik Angkeran sudah mendapatkan apa yang ia butuhkan, tapi ia masih aja kurang karena melihat sesuatu yang menurutnya lebih berharga. Di sini sebenarnya cukup relate dengan kehidupan kita sekarang, guys. Kadang kita udah punya sesuatu yang cukup, tapi begitu melihat punya orang lain, tiba-tiba kita merasa kurang. Punya satu, pengen malah pengen punya dua. Sudah dapat dua, pengen dapat tiga. Padahal belum tentu ya, yang kita kejar itu memang kita butuhkan. Nah, dalam cerita ini teman-teman, keinginan Manik Angkeran akhirnya membawa dirinya ke masalah yang jauh lebih besar. Naga Besuki pun marah, dan Manik Angkeran akhirnya harus menghadapi akibat dari perbuatan dia sendiri. Kira-kira apakah kisahnya berakhir di situ? Belum teman-teman, justru bagian terakhir inilah yang berkaitan dengan legenda terbentuknya Selat Bali yang kita tahu selama ini. Kita bahas di koneling terakhir. Nah, teman-teman berdua makin kelihatan ya kalau masalah Manik Angkeran sebenarnya bukan cuma soal harta, ada tentang kepercayaan, tentang keserakahan sampai bagaimana seseorang anak belajar bertanggung jawab. Lalu kira-kira gimana akhirnya ya kisah ini bisa dikaitkan dengan Selat Bali? Kita akan tutup cerita kita di calling terakhir, di calling ketiga di Full Talk. So stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
4: Udah deh belanjanya.
3: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
4: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
3: Oke, sebentar Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
4: Kenapa?
3: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama minyak. Kayaknya enak kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
4: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2, kita udah sampai ke bagian terakhir dari kisah Manik Angkeran ini ya. Setelah berhadapan dengan Naga Basuki tadi, Manik Angkeran akhirnya mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali setelah ayahnya memohon kepada Naga Basuki. Manik Angkeran kemudian meminta maaf kepada ayahnya, tapi Empu Sidi Mantra mengambil keputusan besar. Ia memilih untuk tidak lagi hidup bersama anaknya, Manik Angkeran. Ya bukan karena ia sudah gak menyayangi anaknya, tapi karena Manik Angkeran harus belajar mandiri, belajar tanggung jawab dan atas hidupnya sendiri. Dan dalam perjalanan pulang, Empu Sidi Mantra kemudian membuat garis menggunakan tongkatnya. Jadi menurut legenda, garis tersebut kemudian membelah daratan dan membentuk perairan yang dikenal sebagai Selat Bali dan yang memisahkan Pulau Jawa dan juga Pulau Bali. Artikel ini teman-teman, artikel Indonesia Kaya tentang Manik Angkeran. Nah, kalau kita tertarik ke kehidupan sekarang, ini sebenarnya ada beberapa hal yang menarik sih dari kisah ini. Kayak tentang kepercayaan misalnya. Sekali kepercayaan orang hilang, karena kebohongan atau tindakan kita, mengembalikannya pasti gak akan gampang teman-teman. Kemudian kayak soal keserakahan, kadang kita bikin yang kita bikin itu kayak kita kehilangan sesuatu bukan karena kita gak punya apa-apa, tapi karena kita gak pernah merasa suka, makanya kita kehilangan. Dan yang terakhir teman-teman, soal kemandirian. Orang tua tuh boleh banget membantu anaknya, tapi pada akhirnya, at the end, setiap orang itu harus belajar mandiri sendiri dan bertanggung jawab atas keputusan yang dia buat. Jadi teman-teman, ketika nanti kamu melihat Selat Bali, mungkin sekarang ada satu cerita lain yang bisa kamu ingat. Bukan cuma tentang dua pulau yang dipisahkan oleh laut, tapi tentang legenda Manik Angkeran, seorang anak yang harus belajar dari kesalahan dan seorang ayah yang akhirnya memilih untuk mengajarkan kemandirian. Ternyata, cerita rakyat itu gak selalu cuma cerita masa lalu ya teman-teman. Kadang ceritanya masih relate banget sama kehidupan kita sekarang. Tapi gak kerasa udah 1 jam aja kebersamaan kita di Vol Talk. Dan kayaknya aku harus pamit dari Vlog Talk. Kita tutup dulu Vol Talk dan kita bakal masuk ke Story of the Day yang bakal nemenin kamu dari pukul 21 hingga pukul 23. So guys, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi 94,8 FM. Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the Day.
2: Yuk, sini curhat.
3: Intermezzo.
4: Roy, kan Lai tahu bawang kan?
5: Tahu lah.
4: Ha, kalau bawang tuh dikare, ujuangnya cie, pangkanya cie. Ah, jadi apanya kok iyo?
5: Ha. Jadi apa iyo?
4: Nggak tahu do kan?
5: Nggak tahu do atuh.
4: Jadi awan lah nyo.
3: Intermezzo.
6: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
7: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
8: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
7: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
8: Sama-sama, Ren.
7: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
9: Oh, no.
10: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
1: Ih, ogah.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita masuk di Story of the Day di malam hari ini. Dan kita bakal mulai pembahasan kita saat lagi, teman-teman. Jadi aku putarin dulu beberapa lagu spesial. Ya, enjoy the music dulu, teman-teman Pro 2. Yang mau request boleh, request dari WhatsApp Pro 2 di 0811-06999480 ya, teman-teman ya. Ya, kita ulangi sekali lagi di 0811-06999480. Cukup WhatsApp aja ya, teman-teman Pro 2 ya, karena ada gangguan juga. Jadi kita bakal putarin lagu-lagu spesial. Dan malam hari ini kita bacain, udah banyak banget yang masuk. Ada, selamat malam kakak, izin puterin lagu Sabrina Renner, selesai dong kak, makasih. Oke, ini dari kakak siapa ya? Dari kakak Fitriana. Oke, kak Fitriana, ditunggu lagunya ya. Lanjut, kita halo kakak malam, halo juga selamat malam. Izin request lagu Sabrina Leonor lagi guys. Ini dari kakak Banyu. Oke, kakak Banyu, tunggu lagunya ya. Masih sama lagi rumahnya ada malam kak, izin request selesai Sabrina Leonor, terima kasih. Ini dari kakak Putri Sagita Destiani. Waduh, rame banget ya. Oke, masih dari Berbinar lagi. Wah, kenapa ya, rame banget Berbinar nih ya. Sekarang ini dari kakak Maria. Pagi kak, pagi, kok pagi, bukan, salah. Kok pagi sih? Aduh, ini kopi paste nih. Malam ya, ini udah malam ya kakak Maria ya. Nggak pagi ya. Mau request lagu Sabrina Leonor selesai boleh. Lanjut, selamat malam kakak. Aku Elizabeth dari fanbase Berbinar. Izin request selesai. Oke, iya kakak Elizabeth. Selanjutnya ada, malam kakak, saya dari Berbinar. Ini Berbinar siapa lagi nih? Ada kakak Aulia. Lah kakak Aulia, mau request lagu Sabrina Leonor boleh. Oke, lanjut, ini satu lagi ada dari, wah semuanya Berbinar ya guys ya. Ada kakak Fujimaki dan juga kakak Tia Listia. Oke, rame banget, mau dengerin Sabrina Leonor deh. Sabrina Leonor nanya deh, aku puterin deh malam hari ini. Aduh, mana nih ya Sabrina Leonor. Selesai sampai akhir halaman terakhir. Itu ya, Sabrina Leonor dengan lagu Selesai buat kamu, requestan dari teman-teman Berbinar untuk kita.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 10 November 1945. Surabaya menjadi saksi pertumpahan darah segenap elemen bangsa dalam mempertahankan Indonesia. Ribuan korban jiwa yang berjatuhan telah menggerakkan semangat perlawanan seluruh Indonesia demi bertahannya sebuah kemerdekaan. Ini adalah hari yang akan selalu menjadi simbol nasional bahwa Indonesia butuh jiwa yang kokoh, semangat yang membara, dan persatuan yang merata demi eksistensinya sebagai sebuah negara yang merdeka.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2, kita masuk ke story of the day. Nah, kali ini kita mau ngebahas yang relate banget sama anak muda ya, teman-teman ya. Nah, kali ini mungkin kita akan belajar sebuah hal yang agak susah sebenarnya, teman-teman ya.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Kerja hari ini gak harus selalu soal jas rapi dan meja kantor. Anak muda punya banyak pilihan untuk berkarya. Jadi pengusaha, kreator, inovator, atau pelaku industri kreatif. Dari ide sederhana, bisa lahir peluang besar. Yang penting, berani untuk memulai. Konsisten belajar, dan gak takut gagal. Karena karya yang lahir dari passion, bisa jadi jalan hidup yang membawa perubahan.
1: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
3: Oh iya.
1: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: wish that I could tell you that I'll miss you.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.
5: Tahukah kamu, bawang putih ternyata tidak hanya digunakan sebagai bumbu masakan loh, tetapi juga memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah membantu mencegah penyakit kanker. Menurut penelitian dari American Institute for Cancer Research, bawang putih mengandung berbagai senyawa penting seperti antioksidan alami, senyawa antiinflamasi, antibakteri, dan antivirus. Kandungan-kandungan senyawa tersebut dipercaya dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker tertentu, seperti kanker usus besar, lambung, dan prostat. Jadi mulai sekarang jangan remehkan sekecil berbau tajam ini ya. Sedikit bawang putih di makananmu bisa jadi langkah kecil untuk hidup yang lebih sehat.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda, mulai dari banjir, gempa, hingga longsor. Mengenali resiko di sekitar tempat tinggal adalah langkah awal untuk melindungi diri dan keluarga. Dengan mengetahui ancaman yang mungkin terjadi, kita bisa lebih siap menghadapi situasi darurat. Banyak bencana menimbulkan korban bukan karena kejadian, tetapi karena kurangnya kesiapsiagaan. Informasi resiko bencana bisa diperoleh dari peta wilayah rawan atau sumber resmi pemerintah. Kesadaran ini membantu kita untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Mengenal resiko berarti memperkecil dampak.
2: Kok terada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
3: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
2: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
3: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
2: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
4: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
2: Dusit, lihat deh di medsos ini. Isinya perdebatan mulu. Pengen banget rasanya berkontribusi buat negara. Tapi ya kita ini apa ya? Cuman remar-remar rengginang begini.
3: Heleh, gaya kamu, Dik. Sadar nggak? Kamu tuh sebenarnya udah kontribusi tiap hari. Kemarin kan kamu beli kopi di warung sebelah pakai kris. Terus sorenya kamu juga ikutan kelas pelatihan digital gratis dari pemerintah itu kan?
2: Ya iya sih, kan mumpung fasilitasnya ada. Sekalian, muter modal dan nambah skill. Tapi emang itu ngaruh ya buat negara?
3: Ya ngaruh banget lah. Nasionalisme zaman sekarang tuh bukan soal angkat senjata, Dik. Tapi soal gimana kita manfaatin peluang yang ada buat mandiri. Kamu maju, ekonomi lokal muter. Kitanya juga nggak ketergantungan sama produk luar. Itu baru keren.
2: Bener juga ya, berarti produktif dan gak rebahan doang itu udah bagian dari bela negara.
3: Tepat banget, yuk lanjut belajar lagi.

0: Intermezzo.
1: Cep-cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja sih Nona ini, kapan kelarnya sih?
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya. Wow. Intermezzo.
3: Tahukah kamu, kalau selain dodol, Garut juga terkenal dengan dombanya loh. Domba Garut merupakan salah satu rumpun domba lokal Indonesia yang memiliki sebaran asli geografis di Provinsi Jawa Barat. Jenis domba ini punya beragam keunggulan dibanding spesies domba lain di Indonesia, bahkan di dunia. Domba yang memiliki berat sekitar 60 hingga 80 kg ini berasal dari perkawinan silang dari tiga jenis domba, yakni domba lokal Priangan, domba Merino Spanyol, dan domba Kaapsat Afrika. Hal yang menarik perhatian dari domba ini adalah tanduknya yang melengkung sempurna dan terlihat kokoh. Selain itu, postur tubuhnya juga nampak tegak dengan bagian bulu leher yang menyerupai surai singa. Jenis domba berkualitas ini juga bernilai fantastis di pasaran, yakni mencapai ratusan juta rupiah.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.

Teman Pro 2, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Hari Kamis 3 September tahun 2026 dan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Aku Robi pamit dari ruang dengar kamu. See you tomorrow. Selamat beristirahat. Bye-bye guys.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun suara ini dapat didengar. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi di daerah dengan gelombang 94,8 FM kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Hari Jumat tanggal 4 September tahun 2020 dan selamat pagi, selamat beraktivitas dan merdeka.

Halo, selamat pagi teman Pro 2, masih di sebelah port ke 82 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar teman Pro 2 ya? Selamat pagi semuanya, udah bangun belum? Dan teman Pro 2, aku bakalan menemani kamu di sepada kali ini atau di selamat pagi teman Pro 2 edisi Jumat 4 September 2020. Dan tentunya nanti kita bakal happy-happyan bareng, kita bakal seneng-senengan bareng pokoknya teman Pro 2 dengan lagu-lagu di hari ini dan juga tentunya materi informasi yang udah aku siapin buat kamu sesepada ini. Dan pokoknya kita bakal happy-happyan ya. Dan teman Pro 2, aku bakal nemenin kamu di kesempatan kali ini, di sepada kali ini selama 5 jam dari jam 5 ini sampai ke jam 10 nanti, tentunya dengan beragam topik yang akan aku hadirin teman Pro 2 untuk di pagi hari ini ya. Dan di jam 5 kita mulai dulu di pagi hari ini dengan pemanasan ya kali ya. Kita pemanasan dulu dengan jazz music pagi di pagi hari ini, tentunya dengan lagu-lagu pilihan yang udah aku siapin buat kamu. Dan nanti teman Pro 2 dari jam 6 sampai ke jam 9 kita ada sepada soal pagi teman Pro 2, tentunya dengan beragam topik yang akan aku hadirkan buat kamu teman Pro 2, dan tentunya lagu-lagu pilihan ya. Dan teman Pro 2, selanjutnya dari jam 9 sampai ke jam 10 setiap hari Jumatnya ya, di pagi hari gitu, dari jam 9 sampai jam 10 setiap hari Jumat kita ada apa? Ya benar banget, ada Earth Talk teman Pro 2 untuk di hari ini. Nah, nanti kita bakalan bahas apa? Masih rahasia ya. Nanti kita spill bareng-bareng nanti ya. Dan teman Pro 2, pokoknya di hari ini kita juga mengharapkan semoga hari kita lancar dan juga kita dapat menjalankan hari dengan apa ya? Dengan baik lah ya. Semoga di pagi hari ini buat teman Pro 2 yang baru bangun, buat mungkin yang mau berangkat kerja, sekolah ataupun kuliah di pagi hari ini, semoga kegiatannya dilancarkan sampai selesai, rezekinya juga dilapangkan. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin aku, udah siap-siap nih untuk mengais rezeki di pagi hari ini, semoga selalu sehat ya, dan juga semangat untuk mencari pundi-pundinya gitu. Dan teman Pro 2, di pagi hari ini di jam 5 kita hadirkan juga nanti lagu-lagu bernuansa islami dan juga apa teman Pro 2? Yep, ada tilawah on air nih. Dan untuk kesempatan kali ini untuk tilawah on air kita hadirkan nanti Quran surat Al-Baqarah ayat 227 sampai ke 231 yang akan dibacakan oleh Atikah Zafira dari Man 1 Kota Bukit Tinggi. So teman Pro 2 ya, di hari ini penghujung weekend, kita harus semangat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap saya cun di Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zafira dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 227 sampai 231.

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا

آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا

ma ftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hudud

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Punya banyak ide random di kepala, jangan cuma disimpan sendiri teman-teman Pro 2. Lewat Asta Cita, kita didorong buat gak cuma jadi penonton, tapi jadi pelaku industri kreatif yang mandiri dan inovatif. Mulai dari desain, konten digital, sampai produk lokal, semuanya disiapin biar kreativitas kamu bisa jadi karya nyata. Yuk, wujudin ide kamu demi masa depan yang lebih keren.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
6: Selamat pagi teman Produa. Bangun, jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Produa. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mat, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya.
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu, masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Oh, gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman berdua, sebelum kita beralih ke informasi di Spada kali ini, kita hadirkan dulu ragam informasi yang udah aku rangkum dalam Pro 2 Info. Kita mulai untuk informasi yang pertama, teman Pro 2 Lomba Sihir nih menyiapkan 5 lagu baru untuk melengkapi album kedua mereka setelah obrolan jam 3 pagi. Dan tentunya 5 lagu tersebut akan dirilis dalam versi deluxe di 16 bulan setelah album utama yang dirilis pada Mei 2025. Dan 5 lagu tambahan tersebut ini berjudul Cerita Cinta, Hampir, Vas Bunga, Di Seberang, dan juga Sedikit Demi Sedikit. Dan tentunya kelima lagu ini ditulis oleh Loba Sihir dan juga menjadi bagian dari cerita album kedua mereka. Dan Baskara juga menjelaskan bahwasannya 5 lagu tersebut masih memiliki arahan kreatif yang sama dengan album kedua ya. Dan tentunya karena itu Loba Sihir memilih menjadikan bagian dari album deluxe, bukan membuat karya baru yang terpisah. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Di pagi hari ini, film epik Ramayana dijadwalkan tayang secara global pada 6 November 2006. Dan tentunya film tersebut juga dibintangi oleh sejumlah aktor papan atas Bollywood seperti Ranbir Kapoor, Yash, dan juga Sai Pallavi. Dan tentunya, teman Pro 2, film dari Ramayana ini berkisah tentang Pangeran Rama yang menjalani pengasingan bersama istrinya, Sita ya. Dan tentunya kehidupan mereka berubah setelah Sita diculik oleh Rawana yang kemudian memicu perang besar antara kebenaran dan juga kejahatan. And last not least, sama Pro 2, aktris Ji Yeun dan juga Fata ini membagikan pesan pribadi kepada penggemar setelah mengumumkan rencana pernikahan mereka. Dan tentunya keduanya menyampaikan bahwasannya kabar tersebut melalui unggahan Instagram masing-masing setelah agensi memberikan konfirmasi di hari Rabu lalu 2 September 2026. Jadi agensi Ji Yeun dan juga Fata sebelumnya mengonfirmasi bahwasannya keduanya berencana menikah pada 12 Desember maksud aku mendatang ya. Dan tentunya tinggal pernikahan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Fata sehingga akan menjadi momen istimewa bagi pasangan tersebut. Dan 82 itulah informasi yang dapat aku sampaikan dan kamu dapat menyaksikan Pro 2 Info berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, terus saya cuman di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Teman-teman Pro2 tahu nggak sih, Indonesia punya potensi alam yang luar biasa besar. Lewat Astacita, kita didorong buat nggak cuma jadi pengguna, tapi jadi bangsa yang mandiri energi. Mulai dari swasembada pangan sampai ekonomi hijau. Semuanya disiapin biar kita bisa berdiri di kaki sendiri. Yuk, dukung kemandirian bangsa demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
1: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
2: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
3: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Selamat pagi teman Pro2. Bangun, bangun, bangun. Jangan molor lagi. Karena pagi kamu bakal super duper spesial bareng Spada. Selamat pagi teman Pro2. Jam 6 sampai jam 9 pagi. Kita bakal nemenin kamu dari sarapan sampai siap-siap ngantor, sekolah, atau ngurusin dunia. Musiknya gokil, berita terbaru, dan info menarik naringan yang bisa bikin pagi kamu meledak semangatnya. Ayo, jangan cuma tidur doang. Spada, siap nge-charge mood kamu sampai full baterai di jam 6 sampai 9 pagi. Bangun, dengerin, dan rasain pagi yang beda bareng kita. Spada, selamat pagi teman Pro2.

Oke, teman Pro 2 masih di Slobot Kepala Teman Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2 ya, masih di pada kali ini di jam 0 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Gimana teman Pro 2 udah pada bangun belum kali ini? Dan semoga di hari ini teman Pro 2 kalian pada lancar ya jalanin aktivitasnya untuk di pagi hari ini sampai nanti selesai pokoknya ya. Pokok selesainya hari ini juga kalian tetap lancar kegiatannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, tahu enggak sih teman-teman semuanya ya, bahwasannya di hari ini, di hari Jumat, di tanggal 4 September 2006, kita ada merayakan sebuah tanggal yang luar biasa terjadi di hari ini teman Pro 2, yaitu ada yang tahu enggak kira-kira teman Pro 2 sekarang ada memperingati hari apa nih di tanggal 4 September. Nah, teman Pro 2, pernah enggak sih kalau misalnya teman Pro 2 ya lagi keluar terus kemudian beli sesuatu terus pelayannya yang kamu dapatin tuh bikin kamu mikir, "Wah, ini sih gue bakal balik lagi." gitu loh. Nah, itu entah itu karena memang pegawainya ramah, responnya cepat, barangnya juga sesuai, atau bahkan cuma karena kita sebagai pelanggan merasa dihargai gitu. Nah, di hari ini, di hari Jumat 4 September 2006, Indonesia sedang memperingati yang namanya Hari Pelanggan Nasional atau Harpelnas, teman Pro 2. Jadi Harpelnas ini sebenarnya bukan sekedar hari di mana pelanggan tuh kayak dikasih diskon atau promo, enggak ya teman Pro 2. Jadi lebih daripada itu ya. Jadi ini kayak momen gitu nih buat perusahaan dan juga pelaku usaha mengingat lagi bahwasanya pelanggan itu punya peran penting dalam perjalanan sebuah bisnis. Karena coba bayangin aja teman Pro 2 ya, kalau misalnya sebuah bisnis punya produk sebagus apapun itu ya, sampai kayak ini pernah dibeli sama Pak Jokowi gitu, tapi pelayanannya bikin pelanggan apa ya, kayak kapok gitu ya, kemungkinan besar orang bakal mikir dua kali nih buat balik. Makanya pengalaman pelanggan itu penting banget teman Pro 2. Dan buat kamu yang hari ini mungkin lagi belanja, lagi nongkrong di kafe, atau kayak naik transport umum, atau menggunakan layanan tertentu lah ya, coba perhatiin deh pelayanannya seperti apa menurut kamu yang bikin nyaman ya. Nah, nanti kita bakal bahas juga kenapa Harpelnas bisa lahir di Indonesia. Jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, Temu Pro 2 masih di 90,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Good morning semuanya, selamat pagi Temu Pro 2. Udah pada bangun belum? Udah bangun belum, ya kan? Jalan-jalan, pergi ke sekolah, ya kan? Dan Temu Pro 2 di... pada kali ini Temu Pro 2 kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang Harpelnas ya, atau Hari Pelanggan Nasional. Nah, ternyata Harpelnas ini bukan peringatan yang baru muncul beberapa tahun belakangan ini ya. Jadi sebenarnya Hari Pelanggan Nasional ini pertama kali dicetuskan oleh Handi Irawan D pada tahun 2003. Ini which is setahun setelah aku lahir nih Temu Pro 2. Kemudian secara resmi ini dicanangkan pada 4 September 2003 oleh Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Jadi awalnya dari penyelenggaraannya, lebih dari 500 perusahaan ikut berpartisipasi ya. Salah satunya tradisi yang muncul adalah para pemimpin perusahaan atau CEO ini ikut turun langsung nih memberikan pelayanan kepada pelanggan. Menarik ya? Menarik dong. Karena memang biasanya kita melihat orang yang berada di posisi paling atas sebuah perusahaan itu sibuk dengan urusan strategi dan juga bisnis. Nah, tapi di momen seperti ini mereka justru diajak melihat langsung seperti apa sih pengalaman pelanggan. Dan menurut aku sih ini penting banget ya Temu Pro 2. Karena memang kadang sebuah perusahaan itu merasa kayak sistemnya ini udah bagus nih. Aplikasinya yang dipakai juga udah oke. Pelayanannya juga udah cepet. Tapi yang benar-benar merasakan semuanya kan pelanggan ya. Makanya kritik, saran, komplain, bahkan review dari pelanggan sebenarnya bisa jadi bahan evaluasi kita. Jadi Temu Pro 2, pelanggan itu bukan cuma orang yang membeli produk kita ya. Tetapi juga bisa menjadi sumber masuk. Pemasukan juga supaya sebuah bisnis terus berkembang. Nah, kalau nanti ini kan kita udah bahas ya tentang udah tahu juga tentang sejarahnya. Sekarang kita bakal nanti kita bakal masuk ke bagian yang nggak kalah menarik. Sebenarnya apa sih makna dari Harpelnas 2006 dengan tema senyum pelanggan, senyumku juga. Nah, nanti jangan kemana-mana terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
4: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
5: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
6: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Tadi barusan aku puterin lagunya siapa tadi? Ada yang tahu nggak kira-kira lagunya siapa tadi? Yap, lagunya Juicy Lucy dengan Gurun Hujan ya. Dan ini udah mengantar ke kita ke jam 0.56 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo ya, kalau misalnya kita ngomongin pelanggan, ternyata bukan cuma perusahaan ya yang harus belajar memberikan pelayanan terbaik. Kita sebagai pelanggan juga harus belajar menjadi pelanggan yang bijak juga ya. Caranya sebenarnya sederhana, teman Prodo, atau simple banget nih. Kalau misalnya mendapat pelayanan yang bagus, jangan ragu untuk memberikan apresiasi. Nah, kalau ada masalah, sampaikan dengan cara yang baik dan juga jelas. Kalau misalnya punya kritik, kasih kritik yang memang bisa membantu mereka memperbaiki layanannya. Dan yang gak kalah penting, teman Pro 2, jangan langsung percaya begitu aja ya dengan semua promo atau informasi yang beredar. Sebagai pelanggan, kita juga perlu teliti sebelum membeli sesuatu. Apalagi kalau misalnya sekarang kan semua hal bisa dilakukan secara online ya, atau bisa dicek secara online ya. Dan mulai dari makan pesanan makanan, belanja barang, berlangganan aplikasi, sampai kayak membeli berbagai layanan. Jadi cerdas sebagai pelanggan juga bagian dari budaya konsumsi yang sehat. Dan sementara bagi perusahaan, Harpelnas itu bisa menjadi pengingat bahwasanya pelanggan juga harus tetap didengarkan. Karena memang bisnis yang bertahan itu bukan cuma bisnis yang punya produk bagus, tetapi juga bisnis yang mampu membangun hubungan baik dengan orang-orang yang menggunakan produknya. Dan hari ini, teman Prodo, aku mengucapkan selamat Hari Pelanggan Nasional 2026 ya, teman Prodo. Senyum pelanggan, senyumku juga. Dan kalau hari ini kamu mendapatkan pelayanan yang bikin kamu senang, jangan lupa kasih apresiasi juga ya. Karena memang satu ucapan terima kasih atau thank you ini sederhana, kadang bisa berarti besar buat orang-orang yang bekerja melayani kita. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di part yang pertama. Masih ada di part kedua tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mempunyai kulit gelap ternyata memiliki keunggulan alami yang luar biasa. Kandungan melanin yang tinggi pada kulit berperan sebagai pelindung alami dari paparan sinar ultraviolet, sehingga risiko terkena kanker kulit pun lebih rendah. Menurut penelitian dermatologi, kulit gelap juga cenderung lebih lambat menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Selain itu, kemampuan regenerasi sel kulitnya juga lebih baik. Maka dari itu, tidak ada alasan untuk merasa minder. Kulit gelap bukan hanya indah, tetapi juga kuat dan istimewa.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek. Bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.